0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan cukup lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
5: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
4: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
4: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P. lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTNC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tak bisa ku pungkiri lagi.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia.
5: Info cuaca.
6: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pertiga Jakarta, kami akan menghadirkan informasi cuaca di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG, ada Bang Didi Ardana. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, Bang Didi, apa kabar?
7: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
6: Untuk informasi di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Bang Didi?
7: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 15 Agustus 2026. Untuk pagi hari wilayah Banda Aceh, Sabang, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya juga kondisi cukup kondusif, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Kemudian menjelang sore hingga malam hari juga kami prediksi kondisinya masih cukup stabil ya, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan seperti Aceh Singkil, kemudian Sebelusalam dan sekitarnya itu memang ada potensi hujan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga dengan halnya wilayah Gayolus serta daerah Aceh Tenggara juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah utara dan timur Aceh umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun untuk wilayah utara Sabang memang masih cukup tinggi kecepatannya, itu berkisar antara 20 hingga mencapai 30 km per jamnya. Iya, itu loh.
6: Ya ini bang, mohon maaf bang, tadi arah angin dari mana bang?
7: Iya, umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun untuk wilayah utara Sabang memang masih cukup tinggi, kecepatan angin bisa mencapai antara 20 hingga mencapai 30 km per jamnya.
6: Baik, apakah ada himbauan bang untuk masyarakat di Provinsi Aceh ini bang?
7: Iya, adapun himbauannya memang untuk edisi hari ini hingga 1-2 hari ke depan juga wilayah kita memang masih cukup panas ya. Namun untuk wilayah perbatasan seperti daerah Gayolus, kemudian Aceh Tenggara, serta daerah Singkil dan Sebelusalam, kondisinya masih belum stabil ya. Itu kita perkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih memungkinkan terjadi di sana. Dan namun untuk himbauannya sendiri memang kondisi kita dengan titik panas yang memang tidak terjadi untuk edisi hari ini juga cukup diperhatikan ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang masih cukup panas khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah khususnya dalam pembersihan lahan ya. Dan ini bisa menimbulkan pertumbuhan titik-titik panas yang baru ya.
6: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca pagi hari ini Bang Deddy. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Info cuaca

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Pendengar, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi bendera putih di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Jumat kemarin. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana ekologis yang terjadi November lalu. Aksi berlangsung damai dengan sejumlah peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, koalisi mendesak pemerintah segera menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November lalu sebagai bencana nasional. Koordinator aksi, Rahmat Maulidi, mengatakan aksi bendera putih merupakan bentuk protes masyarakat terhadap lambannya proses pemulihan di sejumlah daerah terdampak bencana. Menurutnya sehingga hingga 9 bulan pasca bencana masih banyak infrastruktur dan akses masyarakat yang belum kembali normal. Rahmat menambahkan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana telah melakukan sosialisasi dan menghimbau masyarakat sejak Senin untuk menyuarakan aksi bendera putih. Aksi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar turut menyuarakan kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana. Koalisi Bendera Merah Putih menjadi koalisi bendera putih maksud kami menjadi simbol kekecewaan sekaligus bentuk kritik terhadap pemerintah atas penanganan dan pemulihan pasca bencana yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: he like, damn. He like, Ice keep on doing that dance.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026 yang digelar Jumat malam pada 14 Agustus 2026 di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang dipersiapkan panitia dari Badan Reintegrasi Aceh BRA khusus pelaksanaan zikir dan doa di Masjid Raya Baitur Rahman. Kegiatan dilaksanakan di Nasyariat Islam DSI Aceh melalui UPT di Masjid Raya Baitur Rahman. Panitia mengundang seluruh kepala perangkat Aceh SKPA, ASN serta berbagai elemen masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut. Kepala DSI Aceh, Dr. Misran Fuadi SAG MAP mengatakan persiapan di Masjid Raya Baitur Rahman telah dilakukan untuk mendukung kelancaran acara. Rangkaian acara dimulai pukul 18.30 dengan penyambutan jamaah dan tamu undangan. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah pada pukul 20.10. Usai salat isya, jamaah mengikuti pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sambutan dan arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selanjutnya Bupati selaku Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman menyampaikan tausiah dan memimpin doa. Puncak acara berlangsung pukul 21 hingga 22 melalui zikir akbar Hari Damai Aceh yang dipimpin Tengku Jamaluddin Radit bersama tim. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan makan bersama. Selain kegiatan di Masjid Raya Baitur Rahman, pemerintah Aceh juga menghimbau pemerintah kabupaten kota melaksanakan zikir dan doa pada waktu yang sama di Masjid Agung masing-masing daerah dengan melibatkan unsur pemerintah, instansi vertikal, dan masyarakat. Peringatan Hari Damai ke-21 Aceh momentum untuk mensyukuri perdamaian yang telah terbangun sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaganya. Pemerintah Aceh berharap momentum tersebut dapat mempererat kebersamaan dan memperkuat doa untuk keamanan, ketentraman, serta kemajuan Aceh. Baik, berikan dimanapun Anda berada di pagi hari ini, terus menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu

0: bagai emas. Coba bayangkan jika tidak ada air.
1: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar, BMKG mencatat gempa susulan bermagnitudo 6,2 setelah gempa 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Gempa susulan tersebut terjadi sekitar 15 menit setelah gempa utama pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Gempa 6,2 magnitudo terjadi pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 46 km timur laut Labuan Bajo dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa susulan dirasakan di sejumlah wilayah NTT. ND dan Sumba Timur merasakan guncangan dengan intensitas 3 MMI. Sementara itu Lembata merasakan guncangan dengan intensitas 2 hingga 3 MMI. BMKG terus memantau perkembangan aktivitas gempa setelah gempa utama utama dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sebelumnya gempa 7,7 magnitudo mengguncang wilayah NTT pada pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut berpusat di koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Gempa utama dirasakan di sejumlah wilayah NTT Nusa Tenggara Barat, NTB, Bali hingga Sulawesi Selatan. Guncangan cukup kuat tercatat di Kota Bima dan Kabupaten Dompu dengan intensitas 5 MMI. Ruteng ND, Labuan Bajo, Momere, dan Sumba Timur juga merasakan guncangan dengan intensitas 4 hingga 5 MMI. Sementara itu warga di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan turut merasakan dampak guncangan. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan aktivitas gempa melalui kanal resmi BMKG.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah.

Pendengar, BMKG telah mengakhiri peringatan tsunami setelah gempa bumi magnitudo 7,7 menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada pagi tadi. Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Floridariama dalam konferensi pers online. Meski peringatan tsunami sudah dicabut, BMKG tetap memantau kondisi laut dan aktivitas gempa susulan di sekitar wilayah terdampak. Pengakhiran telah diterbitkan, ujar Nelly. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arief Yatiastama, meminta masyarakat menjauhi kawasan pesisir untuk sementara waktu. Untuk saat ini, tapi tetap untuk masyarakat jangan mendekati pantai, kata Arief. Seperti kami kutip dari kompas.com. Sebelumnya pendengar, peringatan dihentikan, perangkat pemantau BMKG mendeteksi perubahan permukaan laut di sejumlah lokasi. Arief menjelaskan tsunami telah terkonfirmasi melalui alat pemantau muka air laut yang dan tsunami Gyok yang berada di beberapa wilayah. Hasil pengukuran menunjukkan ketinggian tsunami berbeda-beda. Di Bakalang, Alor tercatat 0,14 meter, Bau-Bau 0,30 meter, Bulukumba 0,54 meter, Dompu 0,17 meter, Flores Timur 0,25 meter, Kolaka 0,23 meter, Labuan Bajo 0,36 meter, Maurale 0,94 meter, Kemah Pantai 0,38 meter, serta Sika 0,19 meter. Jadi memang secara kasat mata tidak terlalu terlihat, kecuali mungkin di Maurale dan ND, tapi masih belum mendapatkan informasi secara visual, ujar Arief. Menurut dia, data yang diterima BMKG berasal dari hasil pembacaan instrumen lapangan. Peralatan itu menunjukkan adanya kenaikan permukaan air laut. Jadi ini hanya deteksi peralatan kami yang ada di sana. Memang ada peningkatan permukaan air laut setinggi tersebut yang sudah dikatakan. Peringatan tsunami sebelumnya dikeluarkan setelah gempa utama terjadi, namun kondisi terkini membuat peringatan itu telah dihentikan. Meski status peringatan sudah berakhir, Arief meminta masyarakat tidak langsung mendekati pantai, pesisir maupun muara sungai. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir

Ya, pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa dalam rangka World Breastfeeding Week ASI, langkah awal cegah stunting. Kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa dengan tema ASI ya, di pagi hari ini yang akan dipandu oleh rekan kami Rifki Badral. Masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda di 97,7 FM. Tetap bersama kami, bersama saya Arso hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang yang cerah ini ya. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda kembali di edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan tentunya kebersamaan kita hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan di edisi Sabtu ya pendengar, kita hadir untuk Anda dalam dialog Klinik Angkasa. Di kesempatan hari ini kita mengangkat tema dalam rangka World Breastfeeding Week ya, dengan tema ASI Langkah Awal Cegah Stunting ya, bersama Dr. Wardah MKed, pediatri spesialis anak, anggota BP2 ASI IDAI cabang Aceh ya. Nanti kita akan sapa juga. Dan pendengar ya, ASI bukan hanya sumber nutrisi terbaik bagi bayi ya, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak sejak awal kehidupan. Nah, dalam rangka World Breastfeeding Week ya, dialog Klinik Angkasa kali ini mengangkat tema ASI Langkah Awal Cegah Stunting, membahas pentingnya ASI sejak inisiasi menyusu dini, pemberian ASI eksklusif, hingga dukungan keluarga dalam keberhasilan menyusui. Lantas bagaimana pemberian ASI yang tepat dapat membantu mencegah stunting, dan apa saja ya tantangan yang perlu dihadapi ibu selama masa menyusui? Kita langsung saja membahasnya bersama Dr. Wardah MKed, pet spesialis anak, anggota BP2 ASI IDAI cabang Aceh. Assalamualaikum Dr. Wardah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya gimana dok?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Ya. Oke. Baik dokter, di kesempatan hari ini kita membahas tema yang cukup relevan ya, dengan kondisi saat ini juga terkait dengan ASI Langkah Awal Cegah Stunting dalam rangka World Breastfeeding Week. Mungkin sebagai awalan ini dokter, mengapa pemberian ASI ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung tumbuh kembang dan mencegah stunting pada anak?
2: Nah, terima kasih. Kita hari ini awal Agustus ya, memperingati Pekan Menyusui Sedunia. Kita ada melakukan berbagai acara untuk menggalakkan pemberian ASI ya. Jadi ASI itu sangat penting karena dalam ASI itu mengandung berbagai zat penting yang dapat mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, dari mulai antibodi, vitamin, protein, lemak, karbohidrat. Jadi hal-hal yang sangat penting yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, dan gratis lagi ya. Ya, dan kita langsung dapat dari ibu, diproduksi langsung oleh payudara ibu, dan hasilnya itu ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi ASI ini kalau kita bilang dalam awal kelahiran, pemberian ASI ini yang baik dan benar ya, kalau posisinya bagus, semuanya bagus, itu akan membuat pertumbuhan bayi lebih bagus dan perkembangan bayi akan lebih maksimal.
1: Oke, baik. Dan ini juga menjadi langkah awal untuk mencegah stunting begitu ya dok?
2: Iya, jadi stunting itu kegagalan tumbuh pada anak ya, akibat ke masalah gizi. Jadi dia setelah sekian lama permasalahannya, makanya tidak benar, jadi dia akan jadi stunting. Jadi stunting itu enggak kebetulan oh langsung ini stunting, enggak. Jadi setelah sekian lama masalah gizinya tidak teratasi, dia akan menjadi stunting. Ya. Jadi kalau dia, kita harapkan dengan pemberian ASI yang baik, ya pemberian ASI, kita pemantauan bayi setiap bulannya kita lihat, itu akan menunjukkan bayi menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang baik, sehingga risiko stunting kedepannya dapat kita cegah.
1: Oke. Dan ini penting juga ini dok ya, bahwasannya pemberian inisiasi menyusu dini ini setelah lahir bayi ini sangat disarankan dok, seperti apa yang penjelasannya?
2: Jadi begitu bayi lahir, pemberian ASI eksklusif ini dari awal IMD ya. Jadi bayi skin to skin, jadi bayi diletakkan di dada ibu, dibiarkan untuk berusaha untuk menyusui secara langsung dari awal begitu lahir ya. Proses ini membuat bayi akan mencoba mencari payudara ibu, dan akan mencoba menyusui secara pelan-pelan. Memang secara awal ASI itu memang belum maksimal, belum banyak ya.
1: Yeah.
2: Tapi secara proses dia akan, bayi itu akan mencoba menyusui itu, dia akan refleksnya akan berkembang. Jadi dia akan mencoba mencari puting, dia akan bergerak, dia akan menghirup bau ibunya. Jadi dia akan dia pelan-pelan akan belajar untuk menyusui. Jadi pada yang bayi yang lahir-lahir normal sekarang hampir semua rumah sakit ya sekarang ya sudah melakukan IMD. Pada kasus yang SC mungkin kalau kondisi tidak ada komplikasi dilakukan juga IMD. Cuman kalau ada komplikasi tertentu mungkin tidak semua dilakukan IMD, tergantung kondisi klinis baik dari ibu maupun dari bayinya.
1: Oke, baik. Tapi ada juga nih dok ya, yang kita pernah dengar begitu dok, atau yang saya pernah dengar begitu ya, ada kondisi setelah bayi lahir mungkin dengan kondisi si ibunya yang masih dalam kondisi lemah begitu ya. Tapi juga ada mungkin sebagian keluarga yang menyarankan, atau bukan menyarankan, memberikan air putih atau memang susu formula. Ini seperti apa nih dok?
2: Ya, jadi bayi baru lahir ini sebenarnya dia kalau kita bilang kebutuhan minumnya itu sangat sedikit, belum banyak. Jadi lambung bayi itu berukuran sebesar kelereng ya kalau kalau baru lahir. Jadi tidak perlu minum yang sangat-sangat banyak, tidak perlu. Jadi memang perlu sedikit saja sudah mencukupi. Nah, jadi bayi nangis itu bukan cuma karena haus, mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia menangis. Yang perlu kita edukasi mungkin kepada keluarganya bahwa tidak perlu diberikan makan minuman lain selain ASI kepada bayi dari baru lahir sebelum ibunya yang mengeluarkan ASI yang banyak ya. Jadi kadang-kadang keluarga itu udah panik duluan.
1: Iya.
2: Ya, itu memang sering terjadi.
1: Betul.
2: Keluarga sudah panik, ini gimana anaknya udah haus, nangis terus dari tadi.
1: Iya.
2: Padahal kadang-kadang enggak haus, kita gendong, posisikan yang benar, kadang-kadang dia akan diam. Ya, jadi kalau kebutuhan ASI-nya itu mungkin belum banyak. Jadi mungkin informasi ini, edukasi ini harus disampaikan kepada keluarga pasien.
1: Ya.
2: Jangan menyebabkan kepanikan.
1: Iya. Ya. Oke, ini berpengaruh nggak dok bagi psikologis khususnya si ibu ya, ketika mungkin dia berupaya tapi mungkin di sekelilingnya mungkin menyampaikan si ASI ibu tidak hadir ya. Begitu tidak
2: ya.
1: Keluar.
2: Mempengaruhi psikis ibu seharusnya ya, jadi ASI-nya agak jadi makin nggak keluar ya.
1: Iya.
2: Tapi mungkin disinilah pentingnya. Edukasi juga di tenaga medisnya. Jadi mungkin dari para medis dan medisnya juga saling berkomitmen ya untuk mendukung pemberian ASI. Jadi jangan beda pendapat antara tenaga medisnya dengan para medisnya, dokter dengan perawatnya. Jadi kita mungkin menyampaikannya secara pelan-pelan kepada keluarga pasien. Kemudian ibunya pun kita dukung. Ibunya kita harus kita dukung. Oh, ibu enggak apa-apa, ini ASI-nya sedikit. Ini masih hari pertama. Nanti kita coba lagi, Ibu. Nanti kita coba masase, kita coba urut supaya ASI-nya lancar. Ibu yang semangat, Ibu banyak minum ya. Kita akan coba mendukung ibunya. Jadi jangan begitu keluarganya minta langsung kita turutin.
1: Yeah.
2: Jadi kita sebagai tenaga medis dan para medis mungkin harus punya dari kita sendiri untuk mendukung pemberian ASI.
1: Oke. Dan ini sebenarnya penting sekali ya dokter ya, karena juga ada beberapa kali dengar orang tua atau daripada pihak keluarga langsung mengambil kesimpulan berikan susu formula begitu, padahal ini kondisinya masih belum ya. Oke, baik dokter, kita juga sering dengar istilah ASI eksklusif begitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti apa pemberian ASI eksklusif yang tepat, sampai usia berapa ini bayi dianjurkan?
2: Pemberian ASI eksklusif ini adalah merupakan pemberian ASI saja tanpa pemberian makanan atau minuman lain kepada bayi di bawah 6 bulan. Jadi bayinya hanya diberikan ASI sampai usia 6 bulan. Jadi tidak ada yang diberikan kayak susu formula atau minuman air putih atau apa ya, orang kita suka kasih madu biasanya kan. Tapi kalau obat boleh. Jangan nanti disalah persepsikan ya. Kalau obat boleh, karena obat itu bukan minyak. Jadi kita cuman misalnya bayinya demam atau apa, dikasih obat itu tidak apa-apa. Jadi kalau yang ASI eksklusif itu makanan atau minuman lain yang selain ASI, kecuali obat-obatan.
1: Oke. Berarti dia sampai usia 6 bulan begitu
2: sampai
1: dok ya.
2: Sampai usia 6 bulan.
1: Oke, tapi setelah lanjut dari itu tetap pemberiannya lanjut.
2: ASI dilanjutkan sampai 2 tahun. Hmm, ya, okay. Tapi mungkin udah mulai ada makanan pendamping ASI setelah itu.
1: Oke, baik. Jadi enggak putus begitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini dilemanya nih dokter, mungkin kalau kondisi saat ini kan yang seringnya juga bagi orang tua yang apa namanya ada kegiatan juga seperti bekerja atau ada yang berkegiatan lain. Jadi mungkin setelah 6 bulan ya tidak rutin lagi ini memberikan ASI-nya dan mengalihkannya ke susu formula. Ini seperti apa, Dok?
2: Iya. Untuk yang ibu pekerja sebenarnya ASI-nya bisa diperah. Hmm. ASI bisa diperah, bisa disimpan di kulkas untuk diberikan kepada bayinya. Hmm. Jadi kita sudah mulai edukasi beberapa ibu pekerja sekarang memang sudah mulai wanti-wanti ya kalau memang mau bekerja dia sudah mulai mempersiapkan ASI yang diperah disimpan di kulkas untuk diberikan kepada bayinya. Kemudian di setiap tempat kerja kita sekarang sudah mulai ada pojok laktasi ya untuk tempat ibu untuk memeras ASI. Jadi jangan sampai nanti memeras ASI-nya di toilet ya.
1: Okay.
2: Jadi kita memeras ASI kalau bisa di tempatnya memang dikhusus di pojok laktasi gitu. Jadi semua ruang publik sekarang diharapkan ada
1: pojok
2: ruang laktasi ya.
1: Oke.
2: Jadi supaya untuk itu kita itu gerakan dari kita untuk mendukung ibu-ibu yang untuk tetap memberikan ASI.
1: Oke. Okay. Baik. Jadi mereka tetap ada ruang begitu ya, dokter ya.
2: Jadi ASI itu setiap 3 jam sekali tetap diperas.
1: Ya.
2: Kalau tidak dia akan membengkak.
1: Mm-mm.
2: Setelah membengkak nanti ASI-nya agak susah keluar dan nanti bisa risiko infeksi ibunya.
1: Oke. Jadi memang ada hal-hal yang mesti harus diantisipasi juga, dokter ya. Nah, sebenarnya hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan risiko terjadinya stunting pada anak ini kebutuhan bayinya di mana nih, Dok, untuk kemudian hari?
2: Jadi ASI itu mengandung semua zat ya. Jadi kalau susu formula kita bisa tahu ingredient-nya, komposisinya apa-apa aja. Kalau ASI kita nggak bisa tahu isinya apa saja, berapa kandungannya, kita tidak bisa tahu dengan pastinya. Cuman kandungan ASI itu sudah pasti mencukupi segala yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi dari mulai proteinnya ada, karbohidratnya ada, lemaknya ada. Dan ASI awal dan ASI akhir itu berbeda kandungannya. ASI awal itu lebih cair, dia itu banyak mengandung cairan, air ya, mengandung air, protein, dan yang banyak mengandung lemak itu di ASI akhir. ASI akhir itu banyak mengandung lemak, itu yang lebih membuat anak lebih cepat berisi ya, lebih cepat naik berat badannya. Jadi kadang-kadang kalau menyusuinya tidak lama, jadi nggak dapat ASI belakangnya, ASI yang hinmilnya. Jadi kalau nggak dapat ASI belakangnya, makanya kadang-kadang anak saya ASI bu, tapi kok beratnya nggak
1: naik,
2: nggak se membandingkan dengan yang lain ya mungkin ya. Jadi kadang-kadang nggak dapat ASI akhirnya, jadi lemaknya nggak dapat banyak.
1: Oke. Jadi memang harus sampai tuntas begitu ya. Oke. Nah, apa yang perlu dilakukan ini, Dok, ketika si ibu merasa ASI-nya sedikit atau khawatir tidak cukup memenuhi kebutuhan bayinya, seperti tadi mungkin tidak lama lalu udah langsung lepas si bayinya karena si ibu khawatir ini memang sudah tidak ada lagi ASI-nya. Ini apa yang harus dilakukan, Dok?
2: Jadi yang pertama dukungan emosional kepada ibu dulu ya. Kita harus mendukung secara emosional kepada ibu bahwa ibu bisa menyusui. Kita dukung ibunya untuk menyusui, kemudian kita jelaskan ke ibunya bahwasanya ASI itu akan tetap diproduksi. Jangan takut akan berhenti. Malah orang yang awalnya ASI-nya sempat berhenti bisa akan ada banyak lagi. Jadi dukungan emosional kita, dukungan kita terhadap ibu itu membuat ibu harus percaya diri. Ibu harus percaya diri, ibu harus yakin bahwasanya ASI itu akan ada. Nah, kemudian lingkungan sekitar juga. Jadi mungkin keluarga, jadi orang tua atau suami. Jadi lingkungan yang keluarga itu harus semua mendukung ibu. Jadi ibunya enggak boleh yang kebanyak kepikiran ya.
1: Iya, ini sering gitu ya.
2: Yang banyak pikiran jangan stres gitu loh, kalau orang bilang ya.
1: Iya.
2: Terus ya jangan dibuat gini, oh ini ASI-nya sedikit nih, tambah susu terus nih. Jadi kadang-kadang kan ibunya semakin down.
1: Oke, jadi semangat untuk memberi ASI
2: ya, jadi kita kurang. Dukungannya harus dari semua pihak ya kalau bisa ya untuk menyusui ini.
1: Gak bisa dari
2: jadi,
1: ibu sendiri.
2: Jadi kalau ibunya sendiri semangat, tapi lingkungannya tidak mendukung, itu dia bisa down.
1: Oke. Yeah. Jadi sebenarnya ini harus dipahami juga oleh keluarga ya, ketika si ibu yang menyatakan ini memang ASI-nya enggak banyak nih. Lalu keluarga bilang ya udah kasih susu formula aja. Ini sebenarnya bisa mematahkan semangat si ibu enggak?
2: Iya, mematahkan semangat si ibu. Jadi harusnya begitu dibilang ASI-nya sedikit, oh ya coba istirahat dulu, banyak makan, banyak minum. Jangan kepikiran dulu, istirahat dulu, gak apa-apa. Bayinya saya pegang dulu biar mamanya bisa istirahat dulu dengan tenang. Jadi mungkin itu juga bisa membuat ibunya lebih semangat kan. Jadi bisa sempat istirahat, disuruh makan yang banyak dulu supaya jangan kepikiran yang lain-lain dulu. Sementara bayinya coba diambil alih dulu oleh ayahnya supaya ibunya bisa istirahat.
1: Istirahat sebentar, oke ini penting sekali ya. Dan juga kita undang ini dokter, barangkali ada yang ingin bertanya juga pada Dr. Wardah ya, terkait dengan tema kita ASI langkah awal cegah stunting ya. Bisa langsung di 0651 44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik dokter, sebelum kita break ini, sebenarnya masih banyak juga ibu yang percaya bahwa bayi yang sering menangis berarti ASI-nya tidak cukup begitu ya. Dan bagaimana ini dokter menjelaskan ahli ini, apa memang tanda bayi benar-benar mendapatkan ASI yang cukup ini dok?
2: Jadi kalau kita melihat kecukupan ASI, sebenarnya kalau dari pemeriksaannya berat badannya naik. Kalau dari di menyusui langsung, kita sebenarnya nggak tahu yang cukup apa enggak. Cuman biasanya bayi kalau udah menyusui dan puas, dia akan melepaskan payudara setelah dia kenyang. Dan itu biasanya waktunya di atas 15 menit biasanya. Nah, kalau terlalu cepat, kadang-kadang mungkin dia memang tidak mau menghisap. Jadi hisapan bayi itu membuat semakin banyak ASI yang keluar. Kalau bayinya malas menghisap, berarti ASI-nya akan sedikit yang masuk. Jadi kadang-kadang bayi ini usaha menghisapnya ini yang harus kita buat supaya bayi tetap menghisap. Jadi kadang-kadang kalau bayinya agak tidur, harus sering dibangunkan.
1: Dibangunkan. Ya. Oke. Jadi jangan karena bayinya tidur ya udah pasal ini momennya untuk istirahat juga ya. Gak bisa begitu ya dok ya, harus tetap dibangunkan ya. Oke, baik. Jadi untuk Anda sekali lagi pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya lebih jauh ya, bisa kembali kami undang di 0651 44336, atau via WhatsApp juga boleh ya di 0852 8285 4445. Baik dokter, kita masih akan perdalam terkait dengan topik kita, namun kita jeda sejenak ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di Dialog Klinik Angkasa.
3: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Klinik Angkasa. Masih dengan tema ASI Langkah Awal Cegah Stunting dalam rangka World Breastfeeding Week ya. Masih bersama Dr. Wardah, MCAT Pediatri Spesialis Anak, anggota BP2 ASI IDAI Cabang Aceh. Baik dokter, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau tadi kita telah membahas juga ASI dengan segudang manfaatnya dan juga pentingnya juga bagi mencegah stunting ya. Nah mungkin untuk para ibu juga nih sebagai edukasi nih dokter ya, bagaimana posisi dan pelekatan menyusui yang benar ini dokter, serta apa dampaknya jika bayi tidak melekat dengan baik?
2: Ya, jadi ada yang dinilai adalah posisi menyusui dan posisi pelekatannya dibeda ya. Kalau untuk posisi menyusui, jadi ibu menggendong bayi, bayi dengan garis lurus, perut ibu menghadap, perut bayi dengan perut ibu itu saling berhadapan. Okay. Jadi posisi bayinya bukan lurus ya buat bayi, tapi ibunya mendekap bayi. Okay. Ibu yang mendekap bayi, kemudian hidung bayi mengenai puting ibu. Jadi kadang-kadang kita coba sentuhkan puting ke hidung supaya dia mencoba mencari refleks mencari puting ibunya sendiri. Kemudian untuk yang perlekatannya, kalau untuk yang perlekatannya itu mulut bayi harus terbuka lebar. Harus terbuka lebar mulutnya, kemudian areola payudara itu yang hitam di payudara itu harus enggak ke putingnya aja, tapi sampai ke areolanya menutupi mulut bayinya. Kemudian mulut bayi itu seperti dower. Jadi dia yang nutupin yang banyak itu bagian bawah ketutup habis, bagian atas tuh agak nampak areola, bagian hitamnya itu masih nampak. Itu posisi yang bagus untuk bayi, perlekatannya bagus. Jadi kalau perlekatan bagus, saat dia menghisap itu kelenjar-kelenjar dalam payudara itu akan terangsang untuk ASI-nya bergerak keluar. Jadi kalau dia posisinya dan perlekatannya tidak bagus, ada dua kemungkinan ASI-nya keluarnya enggak lancar, dan satu lagi iritasi ya, lecet. Puting lecet biasanya. Jadi kalau ada putingnya udah lecet, biasanya nanti ibunya kesakitan.
1: Iya. Baik, dan ini mesti harus diperhatikan betul berarti dokter ya.
2: Ini memang harus di awal-awal yang bayi baru lahir memang ini yang agak yang harus kita ajarkan secara benar. Namun memang agak susah karena bayinya kan masih belum kuat ya, masih ya. Jadi kalau udah umurnya dah di atas 2-3 bulan itu mungkin posisinya udah bisa nyari sendiri pak bayinya. Okay. Tapi kalau yang baru lahir ini posisinya harus kita paskan betul supaya proses menyusuinya dapat berlangsung dengan baik dan benar.
1: Okay. Baik. Nah, melihat juga ini peran kolostrum atau ASI pertama tadi ya, mungkin dokter ya, dalam memberikan perlindungan pada bayi. Mengapa kolostrum ini sering disebut sebagai emasnya bagi bayi ini, dok?
2: Jadi kolostrum ini adalah ASI pertama yang keluar. Jadi warnanya itu, kalau kita bilang nggak mirip susu ya, malah dia cairan jernih, kental, kekuningan malah ya. Jadi jadi ini mengandung banyak antibodi. Jadi ini bagusnya langsung dikasih ke bayi, jangan dibuang. Beberapa orang awam malah melihatnya ini masih nggak bagus, ini belum bentuknya ini masih air apa kayak warna kuning itu. Ini nggak bagus, ini kita buang aja. Seharusnya itu nggak dibuang. Memang keluarnya nggak banyak, kalau memang bisa kita sendokkan juga bisa, kita peras, kita tekan payudara ibu, kita tampung di sendok, bisa kita kasih ke bayi. Ya, jadi kolostrum itu sangat penting karena dia banyak antibodinya, ya jadi dan itu memang sangat perlu untuk bayi.
1: Oke, baik. Nah, ini juga penting ya agar masyarakat secara umumnya dan keluarga begitu ya, nggak langsung mengambil kesimpulan ini tidak benar, ini tidak baik begitu ya dok ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, kondisi tertentu seperti tadi nih dokter, agar tetap bisa memberikan ASI yang eksklusif dan cara mempertahankannya pemberian ASI ini di saat mungkin beraktivitas di luar rumah, mungkin kita nggak ngomongnya di saat bekerja dok, mungkin di luar rumah saat beraktivitas di berkegiatan atau saat pergi ke wedding party atau saat pergi ke suatu tempat, seperti apa sih ibu ini bisa memberikan ASI tetap aman dan nyaman gitu?
2: Ya, kalau untuk pemberian ASI secara berkelanjutan, jadi mungkin kalau yang DBF ya, menyusui langsung, kalau ibunya keluar mungkin dengan bayinya Mungkin ini biasanya kalau udah bayinya agak besar ya, baru dibawa oleh si ibu. Jadi mungkin bisa menyusui dengan menyusui langsung. Di tempat-tempat umum mungkin sudah ada yang ruang pojok laktasi, ruang untuk menyusuinya. Kemudian mungkin kalau yang sekarang perlengkapan untuk menyusui pun bisa udah kita pakai penutup untuk ibu untuk menyusui. Ya. Beberapa malah sering memberikan ASI perah. Cuma mungkin beberapa yang memberikan ASI perah ini masih melalui dot. Harusnya dia memberikan ASI perah tidak dengan dot. Supaya bayi tidak bingung puting.
1: Ini ada kondisi yang nanti dikhawatirkan nggak dok, ketika memang pemberian dot pada si bayi dan ia juga mungkin enggan nantinya kalau keseringan untuk langsung mau minum ASI begitu?
2: Ya, jadinya kalau terlalu sering diberikan, kalau bayi diberikan dengan dot itu kan biasanya bayi mengemut dot itu kan lebih cepat ASI-nya, lebih cepat keluar airnya, lebih lancar. Yeah. Jadi kalau udah dengan dot nanti tidak mau menyusui langsung lagi dan dia bingung puting. Karena usaha untuk dia mengisap itu saat mengisap ASI langsung dengan mengisap ASI dari dot itu lebih gampang dari dot. Jadi takutnya nanti dia akan enggak mau lagi nyusui langsung. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita menyarankan tidak memberikan ASI perah dengan dot. Bagusnya dengan cup feeder.
1: Berarti ada alternatif lain begitu ya. Baik dokter, ini ada satu pertanyaan di WhatsApp ya. Dari pendengar kita. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Ini dari Mas Roy di Atik Pahlawan. Pengen bertanya ini, saya ada satu pertanyaan. Ada ibu punya anak masih balita begitu ya, anaknya masih satu begitu, ibunya kadang enggan kasih ASI untuk anaknya mungkin karena sibuk bekerja. Jadi dokter, bayinya ini dititip sama Mbah Utinya atau neneknya, begitu ya. Jadi bayi itu diberikan ASI oleh si neneknya begitu ya. Apakah perkembangan bayi ini tidak ada masalah? Jadi, karena bukan dari ASI ibunya langsung begitu.
2: ASI atau susu yang diberikan ini?
1: Di sini dari neneknya, mungkin dititip sama ibunya, neneknya. ASI yang sudah pernah diberikan sama neneknya begitu.
2: Mungkin maksudnya saat ibunya keluar,
1: iya,
2: titip sama neneknya, nenek yang memberikan ASI.
1: Gitu. Iya, karena kan mungkin tadi diberikannya melalui dot mungkin barangkali ya. Jadi apakah ini juga berpengaruh gitu?
2: Kalau untuk secara nutrisinya, kalau memang dia ASI-nya ASI perah yang diberikan dan sesuai. Jadi kan ASI diperah itu ditaruh di kulkas, terus pas mau diberikan itu dikeluarkan dulu, disesuaikan dengan suhu ruang baru diberikan ke bayi. Kalau diberikan dia masih dengan sesuai, kalau zat gizinya tidak mempengaruhi. Cuman kalau untuk secara psikologi, secara bonding ibu dengan bayinya, mungkin di situ yang agak bermasalah. Bukan bermasalah sih, agak kurang nanti bonding ibu dengan bayinya. Tapi biasanya kalau yang setelah jam ibunya bekerja, bayinya langsung diberikan ASI langsung lagi, itu tetap ada kontak fisik ibu dengan bayinya. Jadi yang kita nilai sekarang ada dua, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu untuk berat badan, tinggi badan. Perkembangan itu untuk melihat apa yang sudah dia bisa. Jadi kalau dia pertumbuhan itu stagnan dengan berat badan, tinggi badan. Kalau yang perkembangan, udah bisa apa dia saat ini. Jadi kalau yang bayi usia 3 bulan, biasanya kan udah mulai tersenyum, udah mulai ketawa, lihat muka orang tuanya. Setelah umur dia mungkin sekitar 6 bulanan, dia mulai mengenali muka yang mana orang yang dia kenal, mana yang gak dia kenal. Jadi mungkin di situ nanti dia kalau memang diberikan ASI perah, mungkin dia lebih tahu ya, ini bukan langsung bayinya udah tahu. Jadi kontak fisiknya ini yang tidak ada mungkin nanti.
1: Jadi sebisa mungkin memang harus ibunya langsung ya. Dokter, kita tadi juga ada sempat singgung masalah saat menyusui ini seperti tidak pas peletakan si bayinya bisa menimbulkan sejumlah risiko ya. Seperti mungkin tadi payudaranya bengkak, lalu ASI-nya bisa tersumbat juga, atau mastitis ya mungkin yang di sini kita sebut ya. Nah, kapan kondisi tersebut perlu mendapatkan bantuan segera nih dok?
2: Jadi awalnya mungkin kalau yang ringan putingnya lecet. Kalau puting lecet ini mungkin posisinya kita perbaiki. Perbaikan posisi ini akan membuat yang lecet ini akan nanti berkurang. bisa kita oleskan ASI di sekitar puting lecet juga bisa sebelum kita memberikan ASI, tapi posisinya harus benar. Jadi kalau nggak benar lagi, tempat yang sama akan lecet terus. Kalau dia yang ada penyumbatan sehingga menyebabkan ASI-nya tidak keluar dan itu terasa seperti ada benjolan di payudara yang di tempat tertentu, itu kalau yang sampai menyebabkan biasanya kita massage ya, kita urut ya, kita supaya dia lancar kembali. Tapi kalau sampai ibunya demam, terus benjolannya sampai bengkak merah, nyeri saat dipegang, itu kemungkinan besar kita harus konsultasi ke dokter untuk tindakan mastitisnya.
1: Oke. Baik. Jadi nggak bisa berdiam diri juga nih dok ya?
2: Iya. Kalau sudah mastitis itu udah agak takutnya nanti resiko abses ya, bernanah nanti.
1: Baik. Dan ini tak bisa dibiarkan juga ya. Kalau memang kondisinya seperti ini, lalu ASI-nya juga kesulitan ketika minum ASI begitu dok. Apa yang bisa dilakukan oleh si ibu nih sebagai alternatif mungkin begitu?
2: Kalau ASI-nya masih sedikit mungkin dan putingnya lecet gitu maksudnya ya. Jadi kalau memang putingnya lecet dan ibunya masih kesakitan, jadi perah dulu ASI-nya. Kita sarankan untuk diperah dulu ASI-nya, kita berikan tidak secara langsung. Sementara menunggu supaya yang putingnya lecet itu berkurang. Setelah putingnya berkurang, baru kita coba posisi menyusui yang benar lagi.
1: Baik. Jadi tetap bisa kita berikan, namun ada alternatif yang lebih baik begitu ya. Nah juga ada kondisi seperti tadi mungkin ASI-nya tersumbat itu, atau ASI tidak lancar keluar, ini juga diurut begitu ya dok ya. Nah ini berapa sering nih harus dilakukan dok?
2: Bukan diurus, mereka kalau memang dia ada terasa ada sumbatan, dia ada satu tempat yang agak keras itu, itu kita kita bisa dikompres dengan air hangat atau diurut dari bagian dalam keluar, dari bagian dalam keluar, jadi diurut ke arah puting, diurut supaya dia, kita harapkan dia akan sumbatannya akan nggak terlalu berat lagi.
1: Baik. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya juga ya harus ada penanganan. Nah, ketika bayi sudah berusia 6 bulan nih dok ya, bagaimana kombinasi ASI dan makanan pendamping yang tepat begitu ya untuk memastikan kebutuhan gizi ini terpenuhi dan mendukung pencegahan stunting juga nih dok.
2: Ya. Jadi mulai umur 6 bulan ke atas bayi sudah bisa dikenalkan dengan makanan pendamping ASI. Jadi makanan pendamping ASI ini sudah mulai diberikan dalam bentuk makanan dia konsistensinya cair. Jadi mengandung protein, karbohidrat, lemak. Jadi mengandung semuanya. ASI tetap diberikan. Ya, jadi ASI tetap diberikan, makanan pendamping diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Nanti juga ada makanan tambahannya, makanan selingannya 2 kali. Jadi komposisi ASI setelah usia yang 6 bulan itu kemungkinan tidak mencukupi lagi untuk bayi. Jadi makanya kita memberikan makanan pendamping ASI. Apakah ASI itu enggak berguna? Tetap berguna, masih ada. Fungsinya masih ada, cuma mungkin kandungannya tidak mencukupi lagi. Makanya diberikan makanan pendampingnya di usia 6 bulan.
1: Ya. Nah, untuk pemberian ASI-nya ini seberapa sering nih untuk durasinya, Dok?
2: Kalau yang ASI ini sebenarnya kan semau bayi. Kita enggak bisa bilang berapa kalinya. Jadi semau bayi. Jadi biasanya kalau bayi bangun tidur tetap ASI, nanti makan paginya. Nanti setelah makan pagi mungkin sebelum dia tidur ada ASI lagi. Nanti ada bangun tidur ada kayak snack. Kemudian nanti ada makan siang. Jadi kalau kita bilang berapa kali jumlahnya mungkin bisa sama, masih sama sih, masih agak banyak, cuma udah ada pendamping ASI-nya. Karena ASI ini kan sesuai kemauan bayi.
1: Jadi gak bisa diputus juga ya?
2: Iya, gak bisa langsung diputus juga. Jadi masih dominan mungkin sekitar di atas 5-6 kali masih.
1: Dalam sehari ya dokter ya. Dan ini baik sekali untuk dipahami juga ya. Nah selain daripada itu tadi dokter, bahwasannya kalau memang sudah ASI terpenuhi dan juga empasinya sudah mulai didapatkan begitu ya, dan juga peran yang bisa mendukung kesemuanya ini agar lancar nih dok ya, apa yang harus dilakukan mungkin dari pihak keluarga, ayah dari si bayi, lingkungan, agar membantu ibunya terus bisa berhasil memberikan ASI dan juga empati, terutama ketika si ibu mengalami kelelahan dengan beragam kegiatannya nih dok.
2: Ya, jadi ini dukungan keluarga sebenarnya ya. Dukungan keluarga, jadi mungkin dari awal nih komitmen dari keluarga dulu ya. Jadi kalau yang kelelahan ibu itu mempengaruhi. Jadi mungkin komitmen dari awal anak ini kita rawat bersama, bukan ibunya yang rawat. Jadi kita rawat bersama. Jadi nanti ada komitmen dari si ayah, ada dukungan dari si ayah untuk mengambil alih di saat ibunya sudah kelelahan. Jadi nanti ada bantuannya. Jadi mungkin kerjasama ya antara ayah sama ibunya untuk mendukung pemberian ASI. Jadi dukungan keluarga. Jadi dukungan itu dari keluarga, dari tenaga medis, dari keluarga itu bisa dari orang tua, bisa dari suami. Malah kalau kita di Aceh adik-adik ya, maksudnya adik-adik suka bantu untuk jaga ponakannya ya. Jadi dukungan keluarga itu sangat perlu untuk ibu. Jadi saat ibunya kelelahan, ada yang menghandle kondisi si bayi ya. Jadi supaya ibunya bisa beristirahat. Kemudian mungkin pemahaman dari orang keluarga terdekat ini ya. Jadi edukasinya kita sekarang enggak hanya ke ibu, jadi edukasi kita sekarang juga ke keluarga. Jadi untuk ayah, untuk kakek nenek bayi, jadi jangan nanti begitu bayi menangis, oh nyok adik, nyok pisang. Jadi kadang-kadang orang zaman orang tua dulu seperti itu. Jadi jadi kita mungkin edukasinya supaya mengerti bahwasanya ini jangan diberikan makanan lain dulu sebelum usia 6 bulan. Setelah 6 bulan boleh kita kasih makanan mungkin.

0: dok ya. Apa saja nih kesalahpahaman tentang menyusui yang masih sering ditemui dokter di masyarakat, dan juga ini mungkin bagi si ibunya juga yang mengakses beragam informasi seputar ASI di medsos, apakah ini juga bisa mempengaruhi daripada kondisi produksi ASI-nya sendiri nih dok?
1: Kalau yang mitos beberapa mungkin ASI, beberapa yang ASI yang kolostrum ya, pertama yang kolostrum itu yang nggak bisa diberikan. Kemudian kalau udah mulai putingnya lecet, itu kan kadang-kadang agak sedikit berdarah, itu kalau ASI-nya nggak boleh dikasih sama sekali. Kalau udah putingnya lecet, ASI-nya, kalau ASI-nya bercampur darah memang tidak boleh kita kasih. Coba kita peras lain lagi. Tapi kalau ASI-nya masih bagus bisa kita kasih, masih warnanya masih normal masih kita bisa kita berikan ke bayi. Cuma beberapa mitosnya, kalau udah iritasi putingnya nggak boleh nyusui lagi. Kasih susu dulu. Itu masih juga nggak benar. Kemudian beberapa yang ASI-nya basi ya, ASI-nya yang nggak bisa dipakai lagi. Jadi sebenarnya kalau yang ASI ada yang jadwal penyimpanan lama, penyimpanan di kulkas itu emang ada berapa harinya, di freezer berapa lama itu memang kita beberapa udah di media sosial udah banyak tuh ya, kalau emang ibu-ibunya tahu. Jadi kalau emang basi, nggak basi biasanya. Kemudian yang mitos yang lagi, kalau bayinya udah nangis-nangis terus itu lapar, itu yang paling sering. Ya, yang paling sering kalau udah nangis-nangis terus udah lapar, itu yang agak susah kita hilangkan mitosnya, karena kalau udah nangis kencang udah pasti lapar kalimatnya pertama.
0: Oke, padahal belum tentu juga dok ya.
1: Belum tentu ya.
0: Oke, nah untuk para ibu mungkin tadi sedikit yang juga mungkin mengkonsumsi informasi-informasi terkait dengan seputar ASI di medsos, dan juga mungkin informasinya belum terklarifikasi atau benar adanya, lalu dikonsumsi bagi si ibu. Apakah ini mengganggu juga kondisi psikologi si ibu yang saat menyusui ini dok?
1: Ya, jadi kadang-kadang mereka melihat yang di media sosial dan membandingkan dengan diri sendiri terakhirnya ya kan. Jadi jangankan di media sosial, kadang-kadang kita melihat anak samping tetangga lebih aja, lebih berisi, lebih gemuk, lebih ini gitu ya. Oh ini lahirnya sama tapi kenapa lebih besar, lebih berat, kenapa lebih sehat gitu. Jadi jadi itu juga mempengaruhi. Jadi banyak hal di media sosial kadang-kadang nggak seperti yang terlihat ya. Jadi yang kalau kondisi yang tertentu yang di media sosial mungkin harus bisa kita sikapi mana yang benar dan mana yang tidak benarnya. Jadi kalau memang dia lebih bagus mencari pendapat yang benar, mungkin tanya ke dokternya atau ke bidan. Jadi jangan langsung percaya apa-apa kalimat yang di media sosial. Jadi kadang-kadang udah benar kali ya media sosial ini. Jadi kadang-kadang itu kan cuma media edukasi, kadang-kadang bukan memang bukan tenaga ahlinya yang ngomong, bukan, mungkin dari yang ada influencer atau apa mungkin ya. Tapi kalau mungkin ragu, mungkin coba konsultasi ke konselor laktasi. Ke kita kan ada konselor laktasi yang memang sudah dilatih untuk masalah ASI ini.
0: Baik, mungkin sedikit lagi nih dok, agar si ibu tidak membandingkan, mungkin tadi saya terbersit ya, dirinya dengan tetangganya atau orang lain atau anak yang di sebelah rumahnya yang mungkin terlihat sehat ya, tapi juga kondisi lahirnya mungkin dalam bulan atau hari yang sama. Seperti apa agar si ibu ini tetap sehat, dan mungkin tanda petik kalau orang bilang tetap waras begitu ya dalam saat mode menyusui ini dok?
1: Iya, jadi sebenarnya yang dinilai bukan perbandingannya tapi kenaikan berat badannya ya. Jadi kalau mungkin dia ketemu sama dokternya, penjelasannya bahwasannya kenaikan berat badannya masih sesuai dengan timeline dia. Dia naiknya sebulan berapa gram, itu kalau masih sesuai jangan takut ibunya. Jadi kita bukan menilai berat badannya itu, lahirnya sama, mungkin lahirnya beratnya lebih besar atau mungkin dia usia kehamilannya lebih besar. Jadi mungkin lahirnya beda sama waktu tapi mungkin usia kehamilannya berbeda. Terus selama dia kenaikannya masih dalam target kita, itu aman sebenarnya. Masih bagus. Jadi mungkin yang perlu diberikan kepada ibunya keyakinan ya, kepada ibunya ya. Jadi untuk bahwasannya ibu ini sudah memberikan ASI, ini udah kenaikan berat badannya udah bagus. Jadi ibunya supaya tidak down. Terus kalimat kita mungkin ya sebagai orang sekitar, jangan membanding-bandingkan itu dah. Kemudian tenaga medis itu juga ya. Kadang-kadang kalimat kita begitu berat

0: Beratnya kok kecil kali, jadi kadang-kadang itu makin membuat ibunya down. Mungkin kita kalimatnya mungkin bisa kita ubah, oh ibu ini naik, tapi naiknya targetnya sekian gram, naiknya cuma sekian. Ibu ada PR sekian gram lagi yang harus dinaikkan untuk berat badan dia. Jadi apa sarannya? ASINYA mungkin lebih sering, atau ASINYA agak lama ibu ya, atau ibunya kalau bayinya agak bayinya semakin besar usia kan agak mudah teralihkan. Jadi lagi nyusuin ada orang lewat atau ada suara berisik, dia lepas ASINYA. Jadi mungkin kalau udah mulai teralihkan, mungkin coba menyusui di ruangan yang lebih tenang, yang nggak terganggu, mungkin supaya lebih fokus bayinya, dia nggak teralihkan dengan suara lain.
1: Gitu. Oke, baik. Dan ini juga harus dimengerti ya, apalagi kondisi si ibu ini kan bisa bolak-balik juga nih dokter. Oke, baik, kita di penghujung perbincangan nih dokter ya, tidak terasa. Mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin sampaikan dokter kepada para ibu dan keluarga di Aceh khususnya, agar menjadikan ASI ini sebagai peran penting ya dari upaya mencegah stunting sejak awal kehidupan anak.
0: Jadi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama ini mengandung banyak sekali kandungan gizi yang diperlukan oleh bayi, dan ASI ini juga jarang alergi, jadi tidak menyebabkan anak alergi atau resiko infeksi berulang, sehingga resiko infeksi berulang ini dapat menyebabkan anak stunting. Jadi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan ini sangat diperlukan untuk bayi, dan diharapkan agar semoga para ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian pemberian ASI pada masa awal kelahiran ini itu sangat perlu untuk bayi membentuk, ini merupakan akar ya, awal pertama untuk kedepannya. Jadi pemberian ASI ini sangat-sangat penting untuk bayi. Jadi semoga pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan oleh semua ibu di Aceh, dan semoga semua pada bayi mendapatkan ASI eksklusif ya.
1: Oke, baik, amin, kita doakan yang terbaik, dan ini juga menjadi trigger bersama ya, agar para ibu tetap semangat memberikan ASI agar bisa merawat anak-anaknya menjadi generasi yang hebat di masa depan ya. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Warda MKed, pediatri spesialis anak, anggota BP2 ASI IDI Aceh cabang Aceh, telah hadir bersama kita dokter di Klinik Angkasa untuk kesempatan hari ini. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan, dan pada pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih dokter, sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa, menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin menggandakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol Oparula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. Oparulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, Oparulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim.
2: Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bilang 7,7 Pro 1 RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Kondisi cuaca untuk Banda Aceh saat ini pendengar terpantau cukup cerah ya, karena kami himpun dari situs bmkg.go.id. Kondisi Banda Aceh saat ini berada di 32 derajat Celcius berawan tebal ya, dan juga cerah berawan ya. Dan cerah ini pendengar bertahan hingga pukul 17 sore dan menjelang maghrib hingga malam nanti. Kondisi Banda Aceh dalam kondisi berawan dengan suhu akhir berada di 27 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 74%. Ya, secara umum kondisi Banda Aceh saat ini bahkan dari sore siang sore hingga malam hari tidak berpotensi hujan ya, kalau kita himpun dari situs bmkg.go.id. Semoga kondisi ini cukup kondusif dan memperlancar segala aktivitas Anda di akhir pekan Sabtu hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari bawah pohon dingin tidak panas, atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, dua santri pesantren modern Misbahul Ulum, Muhammad Raihan Pratama dan Farid, dipastikan siap mengibarkan sangsaka merah putih di lapangan Hirak Kota Losmawe. Kedua santri tersebut resmi dinyatakan lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat kota berdasarkan pengumuman pemerintah Kota Losmawe. Bang Farid, bagi Farid maksud kami, ya, pencapaian ini merupakan buah dari ketertarikannya pada dunia paskibra sejak berada di bangku kelas 3 SMP. Farid menambahkan bahwa upacara peringatan 17 Agustus 2026 kali ini terasa istimewa. Seluruh anggota paskibraka dari berbagai sekolah berlatih secara intensif dan kompak demi memberikan penampilan terbaik. Sementara itu, Muhammad Raihan Pratama menekankan bahwa tempaan di paskibraka memberi banyak pelajaran berharga, ya, terutama dalam membentuk pribadi yang tangguh serta pandai mengelola waktu antara latihan fisik dan istirahat. Raihan juga menegaskan bahwa kehidupan di pesantren tidak membatasi santri untuk berprestasi di luar. Menurutnya, santri masa kini mampu bersaing di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

0: udah dibalas chatku, Kak. Ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng.
1: Tuh.
0: Tuh dia balas lagi. Ya ampun.
1: Emang kamu udah kenal dia itu siapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa?
0: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin.
2: Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Eh, yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya... Gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? 1, 2, 3, go.

0: Sobat Dengar, satu lagu bersama Rini Wulandari mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 12:33 waktu Indonesia Barat ya. Selepas ini deretan lagu-lagu religi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:47 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Sari berita. Koalisi sipil gelar aksi bendera putih desak status bencana nasional. Informasi lainnya, penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai meningkat menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, koalisi sipil gelar aksi bendera putih desak status bencana nasional. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi bendera putih di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Jumat 14 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana ekologis yang terjadi November lalu. Aksi berlangsung damai dengan sejumlah peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksi tersebut, koalisi mendesak pemerintah segera menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November lalu sebagai bencana nasional. Koordinator aksi Rahmat Maulidi mengatakan aksi bendera putih merupakan bentuk protes masyarakat terhadap lambannya proses pemulihan di sejumlah daerah terdampak bencana. Menurutnya, hingga 9 bulan pasca bencana, masih banyak infrastruktur dan akses masyarakat yang belum kembali normal.
3: Hingga hari ini, 9 bulan bencana ekologisnya terjadi, pemulihan jalan di tempat. Tidak ada perkembangan yang serius. Jembatan masih rusak, jalan akses masih sulit. Begitu juga dengan lumpur yang belum dibersihkan. Atas dasar itu, kami hari ini menyampaikan bahwa negara telah gagal melakukan pemulihan.
2: Rahmat menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana telah melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat sejak Senin untuk menyuarakan aksi bendera putih. Aksi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar turut menyuarakan kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana. Koalisi menilai bendera putih menjadi simbol kekecewaan sekaligus bentuk kritik terhadap pemerintah atas penanganan dan pemulihan pasca bencana yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Melalui aksi tersebut, koalisi berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap proses pemulihan termasuk perbaikan jalan dan jembatan, pembersihan lumpur serta pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Polres Lok Semawe memusnahkan ladang ganja seluas 4 hektar yang tersebar di 9 titik di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
4: Polres Lok Semawe memusnahkan ladang ganja seluas sekitar 4 hektar di pedalaman Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Wakapolres Lok Semawe, Kompol Iswahyudi, yang mengatakan pemusnahan dilakukan Satres Narkoba setelah pengintaian dan penyelidikan, petugas menemukan 9 titik ladang ganja yang langsung dicabut dan dibakar di lokasi. Kepada RRI, Kompol Iswahyudi menyebutkan identitas pengelola ladang telah diketahui dan saat ini masih dalam pengejaran.
5: Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam kegiatan pemusnahan ladang ganja ini dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Lok Semawe, diawali dengan mereka melakukan pengintaian, masuk dan lain sebagainya, mencari informasi, dan alhamdulillah di hari ini kita berhasil menemukan 9 lokasi ataupun 9 titik penanaman ladang ganja dengan luas 4 hektar. Untuk tersangka, di awal dari pengembangan informasi dan dilakukan pengejaran, sampai saat ini tersangka masih dalam proses pengejaran, jadi belum ditemukan pada saat kita melakukan pemusnahan ladang ganja hari ini.
4: Pola penanaman ganja di kawasan Sawang ini dilakukan secara tersebar, mulai dari beberapa meter persegi hingga sekitar 1 hektar. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, untuk terus memberantas ladang ganja. Tanaman yang dimusnahkan diperkirakan berusia 2 bulan, dan sekitar 2 pekan lagi siap untuk dipanen. Polisi memastikan pemberantasan akan terus dilakukan melalui penyelidikan, pemusnahan ladang ganja serta pengejaran terhadap para pengelolanya guna memutus mata rantai peredaran narkotika dari sumbernya. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
1: Inf- Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menggiatkan majelis ilmu untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebersamaan. Selengkapnya dilaporkan TC Mulyadia Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal secara rutin menggelar majelis ilmu di Pendopo Wali Kota, kawasan Blang Padang setiap Jumat malam sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kebersamaan ukhuwah dan nilai-nilai keislaman di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang dikemas dalam kajian dakwah Pendopo Wali Kota Banda Aceh tersebut bertema berkolaborasi dalam dakwah dan diikuti jajaran SKPK serta sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga keistimewaan Banda Aceh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Yasin bersama yang dipimpin Ustadz Rustandi Kamarudin. Selanjutnya jemaah mengikuti kajian dan tausiah yang disampaikan Ustadz Ahmad Rizal. Adapun dalam tausiahnya disampaikan bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini seperti tingginya angka perceraian, judi online maupun berbagai pelanggaran syariat diakibatkan tidak berpedoman pada ajaran agama.
7: Sering sekali kita acuh-acuh dalam kehidupan sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini seumpama di mahkamah syariah. Dalam berapa bulan ini berapa banyak orang-orang yang bercerai diakibatkan tidak konsisten dengan agama, judi online, jauh daripada Al-Quran. Ini penyakit semua. Maka kata para ulama, asbabur ra'isiyyah li fasadil ummah wal mujtama', sebab-sebab pokok yang merusak umat dan lingkungan masyarakat.
6: Majelis ilmu tersebut diharapkan dapat menumbuhkan keteladanan, kepedulian, serta semangat untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah. Dari Banda Aceh, TC Mulyadia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, penjualan merah bendera merah putih di Kota Sabang mulai meningkat menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Permintaan dari masyarakat dan sejumlah instansi tercatat lebih ramai dibandingkan awal penjualan pada akhir Juli lalu. Selengkapnya dilaporkan Diah Novrita Riau.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Sabang mulai menunjukkan peningkatan. Permintaan datang dari masyarakat maupun berbagai instansi yang mulai mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Salah satu penjual bendera di Kota Sabang, Heru Suganda, mengatakan penjualan mulai meningkat dibandingkan saat awal berjualan pada akhir Juli lalu. Pelanggan tetap dari berbagai instansi turut mendorong meningkatnya permintaan setiap menjelang hari kemerdekaan.
9: Penjualan setiap tahunnya tuh alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan saya juga ini jualan bendera ini awalnya datang ke sini tuh tanggal 28 Juli kemarin sampai sekarang ya tanggal 6. Itu dari awal pertama sepi ya, mungkin karena belum ada pemberitahuan atau apa ya. Makin lama makin hari itu semakin ramai.
8: Di lapaknya tersedia berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul, serta bandir untuk kebutuhan dekorasi hari kemerdekaan. Harga bendera dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp90.000, background Rp350.000 hingga Rp450.000, sedangkan bandir Rp45.000. Suganda mengaku cuaca dan angin kencang masih menjadi tantangan saat berjualan di Kota Sabang. Meski demikian, ia tetap optimis seluruh barang dagangannya dapat terjual sebelum peringatan hari kemerdekaan. Ia berharap masyarakat semakin antusias memasang bendera merah putih dan menghias lingkungan sebagai wujud cinta tanah air. Selain memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas, baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Bilan 7,7 Pro 1 RR.

Terima kasih selamat mendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Salam jumpa kembali nih bagi Anda yang baru saja memantau frekuensi kami di 97,7 FM maupun juga mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan untuk Anda di siang ini yang barangkali sedang menikmati santap siangnya nih ya, semoga di tengah suasana yang terik ini ya dapat memberikan beragam inspirasi ya, ditemani angin sepoi-sepoi juga nih untuk siang ini ya pendengar ya. Dan juga mumpung weekend nih, barangkali untuk Anda yang sedang weekend ya atau sedang menikmati hari akhir pekannya ya bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat, ya semoga juga hari ini menjadi hari yang baik ya untuk Anda meluangkan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pada pukul 14 sesaat lagi kami ajak Anda untuk berinteraktif di 100% Indonesia untuk edisi akhir pekan ini. Tetaplah bersama kami.

masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi hadir kembali untuk Anda di siang ini. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Edisi akhir pekan Sabtu di suasana terik ini ya. Bagi Anda yang ingin gabung bisa langsung di 0651443336. Boleh juga di 0852-8285-4445 via WhatsApp ya. Oke, baik, kita coba terima kali pertama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Kak Lia ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Baik, apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, suasana di sana gimana nih? Panas juga kah hari ini?
1: Panas tapi ada angin sedikit.
0: Ada angin sepoi-sepoi juga ya. Oke, gak kemana-mana nih Kak Lia di hari Sabtu, hari pekan?
1: Hari Sabtu,
0: gak
1: kemana-mana.
0: Santai aja ya.
1: Gak bisa, bukan gak kemana-mana.
0: Oh iya, oke deh, baik, moga aman-aman selalu ya. Kita kasih lagu apa nih Kak Lia?
1: Cinta Suci darinya Stinky boleh, misalnya dibawa sama orang lain juga boleh.
0: Cinta Suci ya? Oke, dari Stinky aja ya?
1: Boleh.
0: Oke deh, baik. Atau mau yang dari yang lain?
1: Yang lain boleh juga. Pokoknya Cinta Suci.
0: Oke deh, boleh. Nanti kita coba cocokkan aja ya.
1: Oke.
0: Baik, salamnya ke siapa aja nih Kak Lia?
1: Salam buatnya Mariski yang lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Udah makan?
0: Udah sekali.
1: Udah, cepat kali.
0: Iya, udah jam 2 nih Kak. Lumayan juga dulu latih. Enggak,
1: tugasnya dari tadi pagi, dari jam 10. Mm-mm. Makannya di situ?
0: Iya, ada ininya, ada ruangan.
1: Oh gitu, maaf ya, nanya-nanya.
0: Aman. Mungkin mana tahu ada lewat-lewat mau apa singgah, mau bagi-bagi boleh. Juga boleh.
1: Boleh, insya Allah nanti ya. Kalau sama bunda sering ke sana.
0: Oh iya,
1: kan?
0: Oke.
1: Jalan-jalan sama bunda, cuman gak berani tinggal.
0: Oke, sip Kak.
1: Salam buatnya Nadia, buatnya Dek Fitri, buatnya Pak Idrus, buatnya Mas Roy, sudah Abang Hitam. Mana cu Abang Hitam, gak pernah masuk-masuk lagi.
0: Iya, mungkin ada kesibukan juga ya.
1: Habis itu buatnya Kak Eli di Pagar Air, buatnya Ibu Cut Maria, buatnya kawan-kawan di Perempat. Dah lama gak pernah dengar lagi suaranya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Baik.
1: Habis itu buatnya Wadul ya, Wadul, buat Pak Lik Longgolawi, buatnya Diana. Buat semua-semua yang lagi dengerin spesialnya, buatnya Bandi Gereja, buatnya Mbak Rizky, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Lia di Bernun ya. Di belakang Kak Lia, kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Iya, baik. Dengan Kak Cut?
2: Betul.
0: Iya, apa kabar Kak Cut?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kak Rizky, gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga, sehat di
2: super
0: siang.
2: Super sehat ya.
0: Semoga deh ya. Oke, ini gimana nih Kak? Masih di sekolah?
2: Enggak, ini pawai hari ini.
0: Oh, pawai, seru sekali.
2: Pawai,
0: Oh iya. Alhamdulillah, gimana pawainya, lancar?
2: Alhamdulillah, lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Bagus, menarik gitu ya.
0: Oke, meriah ya.
2: Iya, meriah. Okay, sampai anak TK ikut juga.
0: Oke deh, baik. Moga seru selalu ya, Kak Cut ya.
2: Iya, baik.
0: Oke, kita kasih lagu apa, Kak Cut?
2: Hitam Putih dari Rati Puas, ingat?
0: Oke, okay, boleh.
2: Hitam Putih Fotomu.
0: Iya, siap. Salamnya ke siapa aja nih, Kak?
2: Ya, enggak salamnya. Salam gak jelas untuk Suci pertama kali, sehat selalu, enggak selalu. Keluarga tetap dengan Allah SWT. Ya, untuk Khaira, untuk Amar, untuk Arto, untuk Bang Putra. Semua host ini dalam keadaan dengan Allah SWT. Host ini keren kali, host ke satu.
0: Terima kasih. Ya.
2: Habis itu tadi Kak Lia, enggak selalu salam bang dia Kak Lia ya, Kak selalu. Okay. Untuk Rizal di Semulu, satu keluarga. Untuk Kayana di Lambaro, untuk Mas Heru di Lampasnya Kota, untuk Fitri Salam, itu aja sekian.
0: Oke, baik.
2: Selebihnya, salam takdim Kak Cik untuk Rizky sepenuhnya. Semoga Rizky Allah berikan rezeki yang melimpah untuk keluarga ya.
0: Ya,
2: itu aja. Sampai jumpa Rizky.
0: Iya, sama-sama Kak Cik. Oke, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cut Maria. Di hari ini ada pawai kemerdekaan juga ya. Seru sekali ya. Semoga lancar jaya juga nih kegiatannya. Oke, baik pendengar, kita langsung beri aja. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama bersama Stinky, Cinta Suci.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat pendengar, balik lagi di 100% Indonesia. Kita langsung sapa kembali. Assalamualaikum. Iya, baik, dengan siapa di mana?
1: Rufa Diana nih.
0: Iya, apa kabar Rufa?
1: Alhamdulillah sehat. Cik, di mana sehat juga ya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga di hari ini Rufa. Enggak kemana-mana hari ini?
1: Kan lagi sih, jam 5 beda start ya.
0: Oke deh, boleh. Baik, kita kasih lagu apa ini Rufa untuk siang ini?
1: Lagu dari Dedi Dores ada, Bang.
0: Oke, mau judul yang mana?
1: Dengan Mayang Sari, dengan Pisahkan.
0: Oh iya, oke, baik. Salamnya ke siapa ya, aja?
1: Keluarga semua selalu ya. Coba Amar juga, Kaira juga, semua penyiar Pro 1 ya.
0: Ya oke, baik.
1: Kak Eni juga di Panggarai, Kak Ena juga di Bato, Yana juga di Kampung Mulai Kerja sih. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ulfa Diana. Di belakangnya kita langsung sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Dengan Kak Juju ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, apa kabar Kak Juju siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, gimana suasana Sabang hari ini?
2: Suasananya alhamdulillah agak terik.
0: Okay.
2: Terik banget malahan. Nanti dibantu ademnya sama angin.
0: Oke, ada sepoi-sepoi juga ya?
2: Tapi agak kencang sikit.
0: Agak kencang sikit. Oke deh.
2: Tapi agak kencang ini banget sikit.
0: Iya, moga aman-aman selalu ya, Kak.
2: Amin.
0: Oke deh. Kita kasih lagu apa ini, Kak Juju, untuk siang ini?
2: Lagu Mainkan Satu enggak dipatok tahunnya nih kan?
0: Enggak ada, bebas sih, Kak.
2: Oke, karena ntar malam-malam Minggu jadi bebas pilihannya ya. Oke, lagu saya kepingin lagu darinya Judika.
0: Oke, mau judul yang mana?
2: Coba baca barang 5, Bang Lutfi.
0: Wah, banyak ya.
2: Yaudah, 3 aja boleh.
0: 3 aja, boleh. Kita kasih yang mungkin rekom-rekom ya. Lebih dari cinta ada. Apakah ini cinta juga ada? Sampai kau jadi milikku juga ada.
2: Cinta demi apa? Yang kedua tadi?
0: Dari yang mana yang kedua tadi ya?
2: Yang nomor 2 tadi Bang Rizky baca apa?
0: Cinta karena cinta ya?
2: Cinta karena cinta aja.
0: Oke deh, itu aja ya.
2: Ya.
0: Siap, salamnya ke siapa aja?
2: Oke, yang jelas buat Bang Rizky. Selamat bertugas, selamat menyambut malam Minggu.
0: Iya.
2: Bersama keluarganya. Gak tugas kan malam ini kan?
0: Udah sekarang.
2: Oke, aman tuh, berarti bisa keluar malam Minggu.
0: Semoga deh.
2: Mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya.
0: Ya, oke, amin.
2: Oke, habis itu buat saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di Masjid Baitur Rahman, mudah-mudahan sehat semua dan tidak terjadi apa-apa juga.
0: Amin.
2: Pulang dengan selamat nanti.
0: Amin.
2: Nah, damai itu indah yang penting ya.
0: Iya, oke.
2: Oke, habis itu buatnya Kak Yana, Kak Ina, Pak Idrus, Kak Eli, Kak Nur di pulau, Kak Ati yang ada di Impur, Desa Ipul, dan buat semua-semua.
0: Iya, oke, baik.
2: Oke, makasih banyak. Oh ya, satu lagi buat Bu Dian di situ ya.
0: Oke, baik.
2: Oke, makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Sama-sama Kak Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat mendengar. Sudah kita terima ya dua penelpon di sesi ini. Kita langsung hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah di request ya. Ini dia bersama dari Doris featuring Mayang Sari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Balik lagi seorang pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Kita langsung terima kembali di 0651443336. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Iya, baik. Dengan Bung Rizal?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, gimana kabar Bung Rizal?
1: Alhamdulillah baik. Bang Rizky gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di hari ini ya. Oke, iya. Akhir pekan enggak kemana-mana nih Bung Rizal?
1: Belum bang, belum lagi apa, ada planning juga untuk keluar gitu ya, karena lagi depan.
0: Oke deh, baik, moga lancar-lancar juga ya kegiatannya ya.
1: Amin ya.
0: Oke deh, kita kasih lagu apa nih Bung Rizal untuk siang ini?
1: Lagu dari ini aja bang ya, dari Andre Hehanusa ya.
0: Oke, mau judul
1: yang mana? Satu judul lagunya dengan Bidadari ya.
0: Oke, boleh, salamnya ke siapa aja?
1: Iya, salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu ya.
0: Ya, amin.
1: Salam juga untuknya Kak Salwa di Darussalam, untuknya Kak Eli di Pagarair, untuknya Wadul, untuknya Bung Benijo juga ya. Dan untuk semua yang lagi dengerin aja Bang Rizky, mudah-mudahan sehat semuanya dalam kondisi yang baik tentunya di kesempatan siang hari ini.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih Bang Rizky.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bung Rizal di Semulo ya. Oke, di belakang Bung Rizal kita sapa lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana dengan Kak Salwa kah?
2: Iya,
0: betul. Iya. Oke, apa kabar Kak Salwa, aman? Sehat?
2: Gimana
0: kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, baik. Tapi panas ya, menyengat banget nih.
0: Iya, lumayan nih 30-an derajat juga ya hari ini ya.
2: Iya deh, okay. Pokoknya semoga semangat terus ya bersama perusahaan ya.
0: Siap, kita ya. Kasih lagu apa nih Kak Salwa?
2: Apa lagi dari ini aja deh, dari Rio Dera aja.
0: Boleh, mau judul yang mana?
2: Yang terakhir ya.
0: Yang terakhir, oke, okay. Boleh, selamat ke siapa okay. aja.
2: Oke, selamat juga sebenarnya buat Rizky, kalau teman-temannya ya. Semoga sukses besar hari ini.
0: Baik, terima kasih.
2: Dan lagi rame ya, bandara sih macet ya. Iya. Okay. Deh buat Riza juga selamat siang, selamat weekend juga ya bareng keluarga. Buat Bang Lisan juga teman-teman yang lain yang lagi stay di Prusatu ya selamat siang, selamat weekend juga. Yang di rumah selamat istirahat, yang lagi di jalan hati-hati ya. Okay, kita aja deh Rizky.
0: Okay, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bacakan satu WhatsApp juga. Ini dari Fitri di Darussalam ya. Salam-salam buatnya Kak Yana, Kak Lia di Kampung Lada sama Bang Deddy, Wakdul, Kak Eli Pagarair, Kak Cut Maria. Semoga panjang umur ya. Kebahagiaan juga untuk Bung Rizal di Semulu. Semoga keluarga sehat semua. Spesial untuk Bung Amar aja. Semoga sehat terus dan panjang umur aja. Oh iya, Bang Rifki, Fitri baru pulang dari Masjid Raya tadi. Semoga hati-hati di jalan ya. Oke, siap, baik, terima kasih ya. Pengen request lagu dari Gia Indrawari, Manusia Paling Indah, Manusia Paling Bahagia mungkin ya. Dari Gia Indrawari ya. Nanti kita siapkan ya dari Gia. Dan baik pendengar, kita langsung coba ada satu WhatsApp lagi masuk nih ya, biar sekalian aja ya. Bisa sih akhir juga soalnya nih ya. Dari Mas Roy ini pengen request lagu Cinta Miatma Negara, Nyanyian Hati judulnya. Oke, nanti kita hadirkan juga ya. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Cuputra, Nabila, Kak Yana, Lia, Heru di Lampase. Semoga happy weekend dan sehat-sehat semuanya aja. Spesial lagu untuk Khaira aja yang lagi aktivitas. Semoga tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih untuknya Mas Roy di siang ini. Kita langsung hadirkan satu lagu awal dari requestnya tadi Bung Rizal ya, bersama Andre Hanusa.

Ya, sahabat pendengar, satu lagu bersama Cintan Mi Atma Negara mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk siang menjelang sore hari ini ya. Saya Rifki Badrau telah menemani Anda sejak pukul 10 pagi, kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan ya. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Aceh, khususnya warga Kota Banda Aceh di sore hari ini. Apa kabar Anda pendengar? Dan saya Khairah, kita ketemu lagi di udara untuk edisi 15 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan tentunya pendengar, seperti biasa, selain saya yang menemani Anda, ada beragam informasi yang menarik dan juga pilihan lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini. Oke, cuaca di sore hari ini ya cukup cerah berawan. Jangan lupa untuk memperbanyak minum, jangan lupa juga untuk istirahat ya, dan jangan lupa untuk konsumsi makanan atau buah-buahan, sayur-sayuran yang memang mengandung serat yang cukup banyak ya. Oke, di sore hari ini untuk kita awali kebersamaan kita pendengar, kita dengarkan bersama lagu darinya Mahen dengan judul Pura-Pura Lupa. Selamat mendengarkan.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
2: Banda Aceh sore ini.
3: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada di sore hari ini, dikarenakan cuaca Kota Banda Aceh sore udah dari tadi pagi sih ya sampai dengan sekarang masih sangat cerah ya, seolah-olah kalau kita keluar mataharinya satu orang satu. Oke, coba deh kita lihat dulu informasi cuaca di sore hari ini pendengar ya. Diperkirakan berawan dengan suhu udara hari ini berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapannya mencapai 54 sampai dengan 73%. Nah, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pendengar tetap diimbau memperhatikan perubahan kondisi cuaca dan tetap memantau informasi terbaru dari BMKG. Oke, nanti kita akan update lagi informasi cuaca di Banda Aceh ini. Namun untuk saat ini, pendengar bagi Anda yang ingin keluar sebaiknya ya, keluar kalau ada kepentingan aja ya, karena suhunya cukup panas di Banda Aceh. Jangan lupa juga yang ingin keluar pakai sunscreen atau sunblock, gunakan jaket ataupun pelindung tubuh ya agar tidak panas. Dan juga jangan lupa untuk memperbanyak minum, yang biasanya sering minum satu gelas ya, kalau 5 menit sekali sering minum satu gelas, kalau bisa 5 menit sekali itu minumnya 2 gelas aja agar tubuh Anda tidak terdehidrasi pendengar ya, dan juga dalam kondisi yang fit tentunya biar aktivitas dan kegiatan Anda pun lancar, daya pikir Anda pun semangat, tidak ada kendala apapun ya. Oke, tentunya kami temani Anda lagi dengan lagu dari Yatu Jawa Kota dengan judul Kau Tinggalkan Aku. Selamat mendengarkan.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pernikahan dini darinya Agnes Monica sudah menemani suasana sore Anda yang cukup panas dan juga cukup terik ini ya, bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, pendengar, kita update lagi informasi untuk Anda di sore hari ini, dan hari ini bertepatan dengan 15 Agustus 2026 menjadi tanggal 21 Damai Aceh, maksudnya 21 tahun perdamaian di Aceh. Nah, ini tentunya menjadi momentum untuk terus merawat perdamaian dan persatuan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian agar dapat diwariskan kepada generasi penerus. Dan sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menegaskan tantangan saat ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan perdamaian menghadirkan manfaat nyata melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Perdamaian Aceh, pendengar, tentunya mari kita rawat bersama dengan kerja nyata, saling menghormati, dan juga saling percaya. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan tentunya saya Khaira juga masih menyapa Anda lewat udara ya. Oke, pendengar, di sore hari ini apa sih aktivitas Anda biasanya? Apakah Anda sedang dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan ingin berpergian atau sedang menyelesaikan pekerjaan, bahkan mungkin sedang duduk santai menikmati secangkir kopi. Ayo dong berbagi cerita Anda di sore hari ini, bisa melalui line WhatsApp kami di Pro 1, yaitu di 0852-8285-4445 ya. Oke, BTW untuk Anda mungkin yang sedang berada di jalan, nah kami juga ingin tahu ya kan, sudah sampai mana sih perjalanan Anda ya kan, untuk berbagi cerita di sore hari ini. Apakah sudah sampai daerah-daerah lintas timur, atau masih lintas barat, atau lintas tengah, atau hanya di seputaran kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar saja ya. Oke, di sore hari ini selain Anda sedang dalam perjalanan, pasti ada juga ya sebagian kita yang sedang mumet banget dengan permasalahannya. Kira-kira masalah apa sih yang Anda temukan di sore hari ini? Apakah terkait dengan kebutuhan atau terkait dengan indeks ekonomi di sore hari ini ya kan? Silakan untuk berbagi cerita-cerita kita di sore hari ini, pendengar, bisa melalui line WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 20.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Ya, seperti biasa pendengar, tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Persatu RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Banda Aceh sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan RRI Banda Aceh dan khususnya untuk warga kota Banda Aceh di sore hari ini, kita update lagi informasi cuaca pendengar dan memasuki pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya kondisi di wilayah Banda Aceh sore ini cenderung berawan, cenderung cerah berawan atau sebagian juga cerah. Nah, suhu udara masih terasa cukup panas dengan perkiraan sekitar 32 derajat Celcius. Dan bagi Anda pendengar yang sedang berada di perjalanan pulang, tetap jaga kondisi tubuh dan berkendara dengan hati-hati. Oke, sementara bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir, informasi dari BMKG juga menunjukkan kondisi berawan dan angin dari arah barat daya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait dengan cuaca di sore hari ini, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Masih di 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar, kita update informasi terlebih dahulu sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari ini 15 Agustus 2026 tentunya peringatan Hari Damai di Aceh yang ke-21 tahun. Ternyata diwarnai dengan zikir dan juga doa bersama di Masjid Raya Baitur Rahman. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Aceh hadir untuk mengenang 21 tahun perdamaian Aceh sejak penandatanganan MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Namun setelah zikir selesai, pendengar, sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat menyusul pengibaran bendera bulan bintang. Sementara itu, pemimpin pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian karena keributan tidak memberikan keuntungan bagi Aceh. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxbawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, berikut berita utama sore ini. Ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berita lainnya, Bepom Aceh Tengah menemukan 29 jenis obat dan obat tradisional yang diduga ilegal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Peringatan Hari Damai ini diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang hingga kericuhan dengan aparat keamanan. Berikut laporan Munjir Budiana.
1: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh hari ini. Peringatan yang berlangsung dalam bentuk zikir dan doa bersama tersebut dipimpin oleh ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan Abu Payapasi. Kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat sejak pagi hingga siang hari. Ribuan jemaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian doa yang dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas terciptanya perdamaian di Aceh selama 21 tahun terakhir sejak penanda tanganan nota kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Namun situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas setelah kegiatan doa dan zikir selesai dilaksanakan. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi kericuhan. Kericuhan antara sejumlah massa dan aparat keamanan terjadi di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Insiden tersebut dipicu oleh pengibaran bendera bulan bintang. Selain bendera bulan bintang, tampak pula massa mengibarkan bendera putih hingga bendera PBB. Aparat keamanan yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengibaran bendera bulan bintang karena dianggap identik dengan simbol gerakan Aceh Merdeka. Upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas. Sementara itu, pemerintah Aceh juga menggelar peringatan Hari Damai ke-21 yang dipusatkan di Balai Mesraya Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadullah serta unsur Forkopinda, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Fadullah mengatakan peringatan Hari Damai ke-21 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
2: Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian ini, perdamaian yang berkelanjutan. Tidak ada keuntungan dalam keributan. Kami ini adalah semua pelaku sejarah. Kami, saya sendiri adalah juga mantan kombatan GAM. Pak Polisi, Pak Kapolda kita juga bekas di Aceh. Jadi pertarungan TNI, pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita semua. Kita telah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat. Di saat provinsi lain telah bisa bangkit dan mereka lari. Kita masih lahir untuk menata diri. Inilah kesempatan bagi kita dengan jalannya damai. Mari kita bangkit dalam ekonomi dan masyarakat kita bisa tumbuh dan Aceh bisa tumbuh menjadi negeri baldatun taibatun warabudah.
1: Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati HUT RI. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan.
4: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan DP2KP sukses melaksanakan gerakan pangan murah GPM pada 13 hingga 14 Agustus 2026. Adapun pada Kamis 13 Agustus berpusat di Masjid di Anjung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja. Sedangkan 14 Agustus di Kompleks Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda Baperis Peniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan, selain dalam memeriahkan HUT RI, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat mendapat kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
5: Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nih habis makan nih, sampahnya jangan berantakan. Ada tong sampah nggak, Bu? Ibu-ibu yang makan-makan, sampahnya jangan berantakan ya. Habis makan, sampahnya jangan buang sembarangan.
4: Jumlah yang disediakan sebanyak 1.000 paket di masing-masing lokasi mencakup beras premium 5 kg seharga Rp60.000, minyak goreng 2 liter Rp33.000, gula 2 kg Rp30.000, serta telur 1 papan Rp40.000, sehingga total 1 paket pangan Rp168.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksmawe. Pemerintah Aceh Utara menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026.
6: Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Yahwa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Bupati Landing Kecamatan Lok Sukun pagi ini Sabtu 15 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari para alim ulama, pimpinan dayah, pesantren, aparatur Sipil Negara ASN, Komite Peralihan Aceh KPA, jajaran TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda, santri hingga para pelajar. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan tanggal 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini kita bisa merasakan indahnya perdamaian. Ayahwa menegaskan penghelatan doa bersama ini digelar untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar kondisi damai di bumi Seramau Mekah ini senantiasa terjaga dan menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
7: Saudara-saudaraku masyarakat Aceh Utara yang saya cintai, 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini. Karena itu, saya mengajak pada kita datang bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar perdamaian Aceh terus terjaga dan menjadi warisan bagi anak cucu kita.
6: Sementara guna menciptakan suasana yang khusyuk dan khidmat, masyarakat yang hadir dihimbau untuk mengenakan busana muslim berwarna putih. Sementara itu, jajaran organisasi perangkat daerah OPD disarankan untuk melengkapi pakaian dengan sorban. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Ikatan Guru Raudatul Athfal Kabupaten Aceh Barat gelar pawai karnaval. Berikut laporan Fauza dari Melabu.
8: Ikatan Guru Raudatul Athfal atau IGRA Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan karnaval dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 14 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 300 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Lima sekolah tersebut yaitu RA Nur Falah, RA Dharma Wanita 1 Kemenak, RA Dharma Wanita 2, RA Melucut Sama 3, serta RA Armat Murba Ujung Tanah Darat. Kegiatan karnaval dilaksanakan dengan mengelilingi Masjid Agung Baitul Makmur. Para peserta mengenakan berbagai macam pakaian, mulai dari pakaian adat Aceh hingga keirian jaya, pakaian dokter, pakaian profesi, pakaian nelayan, dan berbagai pakaian lainnya. Ketua Igra Aceh Barat, Isra Miwati, SPD, menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar anak-anak mengenal dan mengetahui berbagai adat serta pakaian adat yang ada di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menanamkan pemahaman kepada anak bahwa Indonesia memiliki beragam suku namun tetap bersatu.
9: Indonesia itu walaupun sukunya berbeda-beda tapi tetap bersatu. Itulah tujuannya agar anak-anak walaupun masih di usia dini, mereka harus mengerti, harus tahu adat-adat atau pakaian adat yang ada di Indonesia. Itulah tujuannya. Dan juga mereka harus juga mengetahui bahwa Indonesia itu setiap tanggal 17 Agustus selalu dilaksanakan atau memperingati HUT RI kebetulan yang sekarang ke-81.
8: Kegiatan berlangsung mulai pukul 9.00 hingga selesai. Antusiasme orang tua terlihat dalam kegiatan tersebut. Para orang tua turut memberikan dukungan, sementara para ibu guru mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan karnaval tahun ini tidak dilombakan. Hal tersebut dilakukan karena adanya kesulitan bagi orang tua dalam menyiapkan pakaian. Kegiatan pun dilaksanakan dengan berjalan bersama. Kemeriahan karnaval telah menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal keberagaman adat dan pakaian yang ada di Indonesia. Joriska melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Gajah Mada, Kota Melabuh. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
10: Rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan semangat nasionalisme dengan memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Gajah Mada Protokol Kota Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan untuk menyemarakkan menjelang peringatan 17 Agustus dengan ratusan bendera merah putih dikibarkan dan dipasang menghiasi sehingga kecintaan generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Iskandar mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemasangan bendera merah putih ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan adanya pemasangan bendera merah putih ini merupakan sebagai inspirasi nyata bagi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif serta menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Luxmawe, dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Pendengar, BPOM Aceh Tengah menemukan 29 jenis obat dan obat tradisional yang diduga ilegal. Puluhan produk tersebut langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat maupun obat tradisional di wilayah kerjanya. Dalam pemeriksaan bersama unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Aceh Tengah, petugas berhasil menemukan sekitar 29 jenis produk yang diduga ilegal karena tidak memiliki izin untuk beredar di pasaran. Pemeriksaan salah satunya dilakukan pada toko grosir di kawasan Jalan Terminal Lama, Dusun Terminal Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan Aceh Tengah. Sejumlah produk yang diamankan diantaranya uang, Benzo, Urat Madu, Soloko, Hajar Jahanam, Siberia, Black Antiking, Cobra Egg, Lanang Sejati, Tongkat Naga, Pusaka Dayak, hingga Antal Ginpim. Kepala Bepom Aceh Tengah, Pupa Vesirawan Putra mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk obat yang tidak memenuhi ketentuan. Dirinya juga mengimbau masyarakat lebih teliti dan tidak membeli obat yang tidak memiliki izin edar. Petugas Bepom dan kepolisian selanjutnya mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, serta mendalami temuan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah bagikan 100 bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
13: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan Polres Bener Meriah. Selain melalui kegiatan seremonial, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan membagikan 100 bendera merah putih kepada para pengguna jalan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu pada 12 dan 13 Agustus 2026 di depan Mapolres tempat. Sebanyak 50 bendera dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan 50 bendera lainnya kepada para pengendara mobil. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, pembagian bendera merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kemarin kita melaksanakan pembagian bendera kepada para pengguna jalan, baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kita harapkan dengan pemberian bendera ini, masyarakat bisa menumbuhkan kembali rasa nasionalisme. Ya, dengan kita berbagi bendera, kita berharap bahwa di tempat kita, di masyarakat kita, timbul atau meningkat rasa nasionalisme kepada bangsa kita ini. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka! Merdeka!
13: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga melalui upaya menjaga persatuan, kerukunan, serta keamanan di tengah masyarakat. Aris Chai juga mengajak masyarakat Bener Meriah menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan, serta memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke 0 km Indonesia, Sabang. Tes kemampuan akademik menjadi momentum bagi guru di Sabang untuk semakin mandiri dalam mengembangkan pembelajaran, termasuk menyusun soal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikut laporan Irzam Maulana.
15: Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Sabang mendorong guru di Kota Sabang memiliki kemampuan menyusun soal tes kemampuan akademik atau TKA secara mandiri dengan menyesuaikan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pemantapan pembelajaran tes kemampuan akademik yang diikuti para guru di Aula SMA 1 Sabang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang, Dr. Muhammad Iqbal mengatakan kemampuan guru dalam menyusun soal perlu terus diperkuat. Guru diharapkan tidak hanya memahami pola soal TKA tetapi juga mampu menghasilkan soal yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan akademik rata-rata siswa di Sabang. Karena menurut dia, kemampuan tersebut perlu dibangun melalui kerjasama dan berbagi pengetahuan antar satuan pendidikan di Sabang.
16: Role model soal TKA dari Sabang, itu yang kita targetkan. Dan kita mau adanya keberlangsungan, tidak jangka pendek. Okay. Nah, kita nggak mau jangka pendek. Karena apa? Sudah terbukti sekarang, kualitas mutu rata-rata anak Sabang masuk di 5 besar. Ya, tadi MPLS kita masuk 3 besar, juara kita sudah SMA tadi disebutkan dan SMA 2 menang Duta Persada. Itu akibat apa? Kemampuan guru Sabang membuat modul bahan ajar berdasarkan kompetensi rata-rata anak Sabang.
15: Dirinya berharap dari proses tersebut dapat lahir model soal TKA yang menjadi rujukan bagi satuan pendidikan di Sabang. Lebih jauh, ia menilai kemandirian guru menjadi sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Sabang. Keterbatasan geografis yang terkadang menyulitkan menghadirkan narasumber atau tenaga pendidikan dari luar daerah, menurut dia harus dijawab dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Sabang. Karena itu, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sabang akan mendorong guru memiliki kompetensi dan motivasi untuk membagikan pengetahuan kepada guru lainnya. Hasil pelatihan juga diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga terus dikuatkan melalui berbagai praktik pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi tidak hanya diarahkan pada kemampuan menghadapi TKA, tetapi juga penguatan literasi, kemampuan memecahkan persoalan pembelajaran, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Pelatihan pemantapan pembelajaran TKA tersebut menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang memperkuat kapasitas guru sekaligus membangun kemandirian satuan pendidikan. Dengan kemampuan guru yang semakin kuat, Sabang diharapkan mampu menghasilkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang, kita menuju ke Bupi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, peringati 21 tahun Damai Aceh, Pemko Subulus Salam bersama Forkopimda dan ulama menggelar zikir untuk menjaga persatuan. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
17: Dalam memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, pemerintah Kota Subulus Salam menggelar majelis zikir damai di Masjid Agung Kota Subulus Salam. Kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Subulus Salam Asrul Asani yang hadir mewakili Wali Kota Subulus Salam. Selain itu, majelis zikir juga diikuti oleh unsur kurum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, jajaran DPRK, kepala SKPK, camat pimpinan daerah, tokoh agama, serta elemen organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Peringatan itu menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk merenungi, mensyukuri, serta merawat nikmat perdamaian yang telah tercipta di bumi seram Mekah. Sekretaris Daerah Kota Subulus Salam Asrul Asani menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan zikir akbar tersebut. Yang menegaskan bahwa kegiatan serentak di seluruh kabupaten kota itu dilaksanakan berdasarkan pada instruksi Sekda Provinsi Aceh.
18: Kita jalani atau lakukan, sukseskan kegiatan zikir akbar, zikir perdamaian Aceh yang ke-1.
17: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kota Subulus Salam Karudin Kombih menilai bahwa majelis zikir dan doa merupakan sarana spiritual utama bagi umat Islam untuk memohon perlindungan dan keselamatan.
19: Acara zikir dan doa ini sangat bagus, karena zikir dan doa ini salah satu senjata ya bagi umat Islam. Berzikir kita mengingat kepada Allah, berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kami, zikir dan doa ini perlu lebih sering dilakukan, bukan hanya untuk Damai Aceh yang diperingati pada tanggal 15 Agustus ini, tetapi juga beberapa peringatan atau nanti kegiatan-kegiatan lain baik di Kota Subulus Salam maupun di Aceh.
17: Melalui lantunan zikir dan doa bersama, Pemko Subulus Salam berharap ikatan persaudaraan dan persatuan antar warga dapat terjalin semakin erat. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Tentunya untuk Banda Aceh sore ini saya Khaira masih menyapa Anda dan juga menemani Anda serta menghadirkan informasi dan juga lagu pilihan dalam Banda Aceh sore ini. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan update lagi informasi mengenai situasi terkini Hari Damai Aceh ke-21. Nah, pendengar, situasi di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman saat ini berangsur kondusif ya. Di mana massa yang sebelumnya memadati kawasan masjid dan simpang Kodim sudah membubarkan diri. Arus lalu lintas juga mulai kembali normal. Nah, meski begitu, tentunya aparat gabungan TNI dan Polri masih disiagakan di sejumlah titik untuk memastikan keamanan tetap terjaga. Sebelumnya, pendengar, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 ini diwarnai dengan kericuhan setelah muncul pengibaran bendera bulan bintang. Aparat kemudian melakukan upaya pengendalian massa. Hingga sore ini, masyarakat juga diimbau tetap tenang, jaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi. Demikian pendengar untuk update informasi dalam Banda Aceh sore ini. Untuk selengkapnya dan juga informasi-informasi menarik lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Siapa bos? Bos, ini. Bos.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di sore hari ini tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh masih menemani Anda dengan sejumlah aktivitas dan juga kegiatan sore Anda. BTW pendengar, kalau Anda sedang berada di jalan, boleh dong untuk update informasi perjalanan Anda, update informasi lalu lintas perjalanan Anda yang sudah Anda lalui di sore hari ini seperti apa. Yang mau update bisa langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Nah, pendengar, ngomong-ngomong masalah perjalanan gak jauh-jauh ya dari kata macet ya. Ya, kadang kalau kita macet tiba-tiba ada yang harus berhenti di beberapa padit persimpangan, ada yang bergerak perlahan, bahkan juga ada yang harus mencari jalan alternatif agar bisa lebih cepat sampai ke tujuannya. Nah, pendengar, kalau kita ngomong masalah macet ini ya, memang waktu kita itu terbuang gak sih? Bahan bakar bertambah, aktivitas terlambat, emosi pun ikut terkuras juga ya kalau macet ya. Tapi ada yang menarik pendengar di Banda Aceh dan di Aceh secara umum, katanya kalau macet itu gak ada yang namanya klakson ya. Apa benar? Menurut Anda seperti apa sih? Boleh dong untuk memberikan jawabannya di 0852 8285 4445.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita akan update lagi informasi. Dan mungkin bagi sebagian dari Anda tadi sempat merasakan getaran gempa pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Ternyata pendengar, gempa tersebut berpusat di Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan kedalamannya 163 km. Dan untuk kekuatan gempanya pendengar yaitu 6,4 magnitudo, tidak berpotensi tsunami. Namun BMKG juga menyarankan tetap hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Seperti biasa, tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Kayabasi serta seluruh wakilnya. Dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya muliakan seluruh hamba Allah, para pendengar, baik yang di dalam masjid ataupun di luar masjid, dan para pendengar Radio Baitur Rahman sekalian. Hamba Allah yang berbahagia, yang telah lalu pengajian kita mengenai salat sunat rawatib. Pada malam yang berbahagia ini, saya menyinggungkan masalah salat sunat fitri. Sebelum saya uraikan kupasan tersebut, saya membaca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu witru ay salatuhu ba'dal isya'i li khabarin al witru haqqun ala kulli muslimin wa huwa afdalun min jami'il rawatib li khilafi fi wujubihi wa aqalluhu rak'atan wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i aw ghairiha qala fil majmu'i wa adnal kamali salasun wa akmalu minhu khamsun fa sab'an fa tis'an wa aksaruhu ihda asyarata rakatan fala yajudu ziyadatu alaiha biniyatil witri wa innama yaf'alu witra autara walau ahrama bil witri walam yanwi adada sahha wa ini iqtasara ala ma sya'a minhu ala al-awtar. Jadi sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah adalah salat witir kalau bukan bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan salat witir ini dianjurkan berjamaah. Kalau bukan bulan Ramadan, dianjurkan salat witir tanpa berjamaah masing-masing pribadi kita. Jadi tentang salat witir ini, ada hadis kata Rasulullah, al-witru hakun ala kulli muslimin. Witir adalah hak atas tiap-tiap orang muslim. Dan dianya witir afdalun terlebih afdal daripada sekalian sunat rawatib li khilafi fi wujubihi, karena ada khilaf ulama tentang wajibnya witir. Padahal sembahyang sunat rawatib paling banyak pahalanya diiringi dengan salat fardu. Karena salat witir tidak ada pendapat yang wajib tentang salat sunat rawatib. Tapi kalau salat sunat witir ini, ada ulama yang mengatakan wajib salat witir berdasarkan penafsiran hadis al-witru hakun ala kulli muslimin. Jadi menurut pandangan Imam Syafi'i, witir ini bukan wajib sunat. Sehingga ada pendapat yang menyatakan wajib di sini adalah pendapat Abu Hanifah.
Abu Hanifah mengatakan salat witir ini adalah wajib. Maka baginya kaum muslimin sekalian, bagi kita, kita utamakan salat witir tiap-tiap malam, walaupun tidak kita lakukan sesempurna mungkin, paling kurang satu rakaat. Karena di sini nyatakan akalluhu rakaatun, sekurang-kurangnya salat witir adalah satu rakaat. Dan tiga rakaat ini namanya kurang sempurna. Yang lebih sempurna salat witir, lima rakaat, tujuh, sembilan. Dan paling banyak salat witir adalah sebelas rakaat. Jadi bagi kita, kita tergantung sama kita sendiri. Apa mau pilih, tiga, atau lima, atau tujuh, atau sembilan, atau paling banyak sebelas. Maka kalau ditambah lagi di atas sebelas dengan niat witir, ini tidak boleh. Karena hadis Rasulullah, yang paling banyak witir adalah sebelas rakaat. Sebagaimana hadis dari hadis muttafaqun alaih daripada Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wa la fi ghairi ala ihda asyrata rakaatan. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi dalam bulan Ramadan, dan tidak ada pada selain Ramadan di atas sebelah rakaat. Jadi membuktikan dalil di sini bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan salat witir lebih daripada sebelah. Makanya bagi kita yang sungguh salat, misalnya kita lakukan seperti yang ada nas, paling banyak sebelah rakaat dan paling kurang satu rakaat. Karena ada juga hadis tentang satu rakaat. Hadis riwayat Muslim daripada hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu adalah satu rakaat daripada akhir malam. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita melakukan salat witir terserah sama kita. Kalau kita Allah berikan sehat badan, janganlah kita mengambil yang kurang. Paling kurang tiga rakaat kita lakukan salat witir. Kalau Allah memberikan malam ini kita kurang sehat, kurang fit, lemah tubuh kita, kita lakukan salat witir satu rakaat. Jadi karena salat witir ini yang lebih afdal di antara segala sunat rawatib, lebih afdal witir, makanya jangan kita lupa salat witir. Dan kita salat rawatib, setelah salat insya kita lakukan salat sunat rawatib dua rakaat, tapi salat witir lupa. Ini jangan lupa kaum muslimin, karena lebih bagus witir ketimbang dengan sunat rawatib berdasarkan hadis. Dan sehingga timbul khilaf, kalau Abi Hanifah mewajibkan witir bukan sunat kalau dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya di Imam Syafi'i di sini ada hadis yang memalingkan daripada wajib menjadi sunat. Imam Syafi'i mengambil hadis untuk menandakan witir itu sunat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, bagi Mu'ad, lama ba'asahu ilal Yaman fa'alamahum annallaha iftarada alaihi khamsu salawati fi kulli yawmin wa laylatin.
manakala Rasulullah membangkit Mu'ad menjadi gubernur di negeri Yaman, maka Mu'ad menyampaikan kepada mereka itu di negeri Yaman bahwasannya Allah Ta'ala memfardu di atas mereka itu 5 sembahyang fi kulli yawmin wa lailatin, pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 5. Oleh karenanya, kalau sembahyang witir ini termasuk wajib, sudah menjadi 6. Makanya dengan hadis ini yang Mu'ad bin Jabal sampaikan kepada orang di Yaman, salat sehari semalam adalah 5 waktu, itu membuktikan salat witir ini bukan wajib. Salat witir ini adalah sunat. Jadi salat witir ini dia punya waktu. Kapan kita melakukan salat witir? As-salatul witri kat tarawih. Salat witir waktunya adalah seperti salat tarawih. Kapan waktunya? Baina salatil isya wa fajri. Antara salat isya dan fajar. Bagi orang yang belum melakukan salat isya, tidak boleh dia melakukan salat witir. Karena belum masuk waktu bagi dia. Kalau orang telah melakukan salat isya, ini waktu witir sudah masuk. Misalnya kita melakukan salat isya pukul 8 lewat 20 misalnya. Setelah salat isya, kalau ada kita lakukan salat sunat rawatib, langsung boleh kita melakukan salat witir. Ini sudah masuk. Kalau seorang dia salat isya tengah malam misalnya, kadang-kadang setelah maghrib capek, dalam capek dia bekerja, langsung tidur dia, bangun tengah malam pukul 12 malam, lalu dia bukan melakukan salat isya, melakukan salat witir, ini belum sampai waktu bagi dia. Ini yang perlu ingatkan. Seperti kita salat tarawih, ini biasa kadang-kadang makmum tidak mengerti kapan masuk waktu tarawih. Dia pikir masuk waktu tarawih waktu isya, bukan, waktu setelah salat isya. Kalau misalnya kita datang ke masjid ataupun ke munasah, sesampai di masjid imam sudah salat tarawih, sedangkan kita belum salat isya, ini tidak boleh kita melakukan salat tarawih. Karena belum masuk waktu bagi kita. Jangan nanti kita langsung ikut imam. Imam salat tarawih 20 ataupun 8 ataupun berapa rakaatlah, kita langsung ikut tarawih. Setelah itu kita salat isya. Ini tarawih kita tidak jadi. Apa juga jadi? Menjadi sunat mutlak saja. Tidak diberikan pahala salat tarawih. Karena kita melakukan salat tarawih sebelum masuk waktu. Makanya witir seperti tarawih juga. Kalau kita melakukan salat witir, salat insya lebih dahulu. Misalnya kadang ada orang musafir, dia jamak takdim, dia bawa insya kepada maghrib, dia gabung setelah salat maghrib lalu dia salat insya, ini bagi orang yang mau witir sudah boleh, walaupun di dalam waktu maghrib. Kenapa? Karena dia telah melakukan salat isya secara jamak. Makanya waktu salat witir ini tergantung salat isya yang kita perbuat.
Kalau kita belum melakukan salat isyak, janganlah kita melakukan salat witir karena belum sampai waktunya. Dan salat witir ini ada dua pendapat. Artinya, mau kita lakukan setelah salat isyak, salat sunat isyak, lalu kita lakukan witir, boleh. Ataupun kita melakukan salat witir di tengah-tengah malam. Karena di sini ada terjadi sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, melakukan witir wakat kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yu'iru qabla ayyanama thumma yaqumu wa yatahad jadu wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahadu. Jadi salat Sayyidina Abu Bakar sebelum Abu Bakar tidur, dia melakukan witir lebih dahulu. Ini pekerjaan Sayyidina Abu Bakar. Dia tiap malam sebelum tidur melakukan salat witir. Kemudian bangun tidur, dia melakukan sunat tahajud. Makanya kalau kita melakukan sunat witir sebelum tidur, bagus juga. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bangun nanti tengah malam, kita melakukan sunat tahajud. Tapi kalau Sayyidina Umar, berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tidur dulu. Setelah salat isya dan sunat-sunat isya, dia tidur dulu. Waktu bangun tidur nanti tengah malam, dia melakukan sunat witir. Setelah dia melakukan sunat witir, baru dia melakukan salat tahajud. Ini pekerjaan Sayyidina Umar. Maka di Imam Syafi'i, karena dua orang ini sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mengadu dia kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya melakukan witir itu sebelum saya tidur. Bagaimana? Apa bagus ataupun tidak? Rasulullah menjawab, hadza akhdzun bil hadza. Kalau seperti ini Abu Bakar, kamu ambil dengan hazam. Arti hazam dengan ikhtiar. Artinya kalau kita salat witir sebelum tidur, sudah pasti kita melakukan salat witir. Tapi kalau kita lakukan salat witir di tengah malam, ini belum pasti. Kadang tidak jaga kita. Makanya kaum muslimin, Imam Syafi'i lebih condong seperti perbuatan Sayyidina Abu Bakar, memilih salat witir sebelum tidur. Makanya kalau kita malas bangun tengah-tengah malam, kepercayaan kita terhadap jaga tengah malam kurang meyakinkan. Alangkah bagusnya kita melakukan witir sebelum tidur. Sudah jelas ada witir. Tapi kalau tengah malam nanti, belum tentu. Makanya, bagi orang yang berat kemungkinan jaga tengah malam, alangkah baiknya dia lakukan salat witir di tengah-tengah malam. Kalau orang yang bangun belum tentu jaga, alangkah baiknya dia lakukan salat witir sebelum tidur. Memang ada hadis Nabi yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim,
keadaan Rasulullah, ija'alu akhira salatikum billayli witra. Jadi olehmu akan akhir salatmu di malam akan witir ganjil. Makanya boleh kita melakukan, bahkan lebih bagus kalau bagi kita yakin kita jaga di akhir malam sebelum subuh. Karena kalau sudah masuk subuh, tidak ada lagi waktu salat witir. Salat witir habis waktu masuk waktu subuh. Jadi dia mulai setelah salat insya, habis waktu masuk salat subuh, artinya keluar fajar sadiq. Kalau sudah keluar fajar sadiq, ini tidak boleh lagi kita melakukan salat witir. Makanya bagi kita yang sangat penting, kita harus ingat kepada mati, jangan lupa kita bekal untuk akhirat melakukan salat sunat, iaitu sunat witir. Kemudian di sini ada lagi sunat yang dianjurkan, sunat duha. Sunat duha ini sangat penting juga kita. Waktu duha ini kadar segala matahari daripada kaki langit. Kalau kita melihat dari kaki langit, sudah ada segala naiknya matahari. Ini sudah boleh kita melakukan salat duha. Salat duha ini tidak dianjurkan berjamaah. Kita melakukan sendiri. Walaupun kalau kita lakukan salat jemaah tidak haram juga, tapi ini dianjurkan salat sendiri. Dan tentang hadis yang diperintahkan salat duha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Rawa Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin siyami salasatin ayyam min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anama. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, berkata ianya Abi Hurairah, telah berpesan akan aku oleh kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salasin dengan tiga perkara. Ini pesanan Rasulullah kepada Abi Hurairah. Dan ada hadis lagi, bukan khusus kepada

kata Abu Hurairah, kita dianjurkan puasa 3 hari. Lebih tidak apa, tapi jangan kurang 3 hari. Apakah hari Senin ataupun hari Khamis ataupun pada waktu bulan putih, bulan langit 14, 13, 15, dalam satu bulan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah menganjurkan kepada saya melakukan puasa 3 hari. Makanya alangkah bagusnya bagi kaum muslimin melaksanakan seperti yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah, melakukan puasa tiap bulan 3 hari. Kalau lebih, lebih bagus. Tapi kan nampaknya orang yang puasa 3 hari dalam 1 bulan sedikit juga, apalagi orang yang yakin puasa. Karena dalam bulan, tiap-tiap bulan dianjurkan puasa bukan hari Khamis dengan hari Senin saja. Puasa sunat yang dianjurkan selain hari-hari yang telah masuk kita ketahui, misalnya bulan Muharram ada puasa 10 Asyura, 10 bulan Muharram puasa Asyura, ada puasa 9 bulan Muharram. Ini tergantung dengan bulan. Tapi kalau tidak berkait dengan bulan, tiap-tiap bulan kita melakukan puasa 3 hari. Kalau lebih, boleh kita pilih dalam 1 bulan Senin Khamis, berarti dalam 1 minggu 2 hari, dalam 1 bulan 4 minggu, sudah 8 hari bagi orang yang mahu. Lalu kita tambahi lagi, karena ada puasa putih. Puasa putih maksudnya puasa pada malam bulan putih langit, bulan purnama. Jadi malam 13 bulan di langit, malam 14, malam 15. Ini tiap bulan kan ada malam 13, 14, 15. Ha, kalau kita tambah dengan 3 ini, jadi sudah 8 hari, tambah 3, sudah 11 hari. Kita tambah lagi, kalau bagi orang yang yakin berpuasa, puasa hari hitam. Hari hitam itu hari yang waktu bulan sudah hampir habis. Malam 28, malam 29, malam 30. Itu namanya hari hitam. Karena waktu malam hitam, tidak ada nampak bulan. Jadi kita puasa pada malam, kita niat puasa pada malam 28, waktu hari kita puasa malam 29, malam 30. Ini jumlah puasa sunat yang dianjurkan berdasarkan hadis sudah 14 malam dalam 1 bulan. Bukan lagi nanti ada puasa sunat Syawal. Ini tidak kita lihat kepada sunat Syawal, kita lihat kepada tiap-tiap bulan. Makanya kalau kita tidak mahu melakukan hal tersebut, kita ambil saja 3 hari. Karena dengan kita melakukan puasa, insyaAllah Allah berikan kepada kita sehat badan. Jangan kita meniatkan puasa untuk sehat. Kita melakukan puasa cuma junjung perintah Allah. Karena ada juga orang puasa bukan karena perintah Allah, dia mau sehat. Kalau mau sehat, dia tidak melihat kepada perintah Allah. Jangan ke itu. Kita melihat apa puasa ini, ada perintah Allah, ada. Ada perintah Rasulullah, ada. Allah berikan kepada kita sehat, alhamdulillah. Jadi jangan semata-mata mencari sehat puasa. Tapi apa juga

0: melakukan perintah. Perintah ini dalam bentuk sunat. Bagi orang yang tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi bagi orang yang melakukan, pahalanya banyak. Yang kedua, pesan Abu Hurairah, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, raka'atai duha, sembahyang dua raka'at duha. Ini yang dianjurkan. Tiap hari, tiap hari kita melakukan salat duha dua raka'at. Ini salat duha dua raka'at, salat duha yang kurang. Karena salat duha ada yang 8 rakaat, ada yang 2, ada yang sampai 12 rakaat. Tapi kita kalau kita sudah pensiun misalnya, tidak sibuk waktu hari, kita lakukan salat duha sampai 8 rakaat, itu bagus. Tapi bagi orang yang sibuk, ada waktunya dia ada bursa, ada mengajar, ada macam-macam, tidak sempat melakukan salat duha yang begitu banyak dalam rakaat, ia melakukan salat duha dua rakaat. Makanya ini sebagai wasiat Rasulullah kepada Abi Hurairah dan Abi Dzar. Hadis ini bukan khusus untuk dia, cuma dibilang sama dia, tidak boleh melakukannya karena untuk menambahi fadilat amal kita. Dan yang ketiga, wa'an utira, kata Abi Hurairah, bahwa aku witir sebelum bahwa aku tidur. Nah, ini pesan Rasulullah kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah, lakukan salat witir sebelum tidurmu. Kalau kita lakukan salat witir sebelum tidur, sudah pasti ada. Tapi kalau kita bangun tengah malam, belum pasti. Jadi ambil saja yang pasti. Ini tiga macam wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar, kepada Abi Hurairah dan Abi Dzar. Jadi salat duha ini waktunya mulai daripada terangkat matahari kadar segala, habisnya hingga masuk zuhur, hingga zawal. Kalau waktu zuhur sudah masuk, ini sudah habis waktu duha. Kadang-kadang ada orang, saya ini tidak sempat salat duha tadi pagi, padahal dilihat jam pukul 11, masih ada waktu. Cuma tidak sama kelebihan waktu jam setengah 9 dengan jam 11. Tapi bagi kita yang mau melakukan salat duha, walaupun terlambat, asal jangan habis waktu, boleh kita lakukan untuk membiasakan salat duha. Dan kemudian salat sunat yang dianjurkan lagi, salat dua rakaat tahiyat bagi orang yang masuk masjid. Di sini disebutkan di matan kitab, wa in takarrara dukuluhu, sekalipun berulang-ulang masuknya. Artinya begini, kita masuk masjid. Waktu masuk masjid, sunat dianjurkan kepada kita salat tahiyat masjid. Setelah kita melakukan salat sunat tahiyat masjid, kita keluar, entah dipanggil oleh teman, keluar daripada masjid. Lalu kita masuk lagi, sunat lagi melakukan salat tahiyat masjid. Berapa kali kita keluar daripada masjid? 5 kali. 5 kali dianjurkan salat tahiyat masjid. Bagi orang yang tidak keluar, sudah dia melakukan. lakukan sekali sudah. Bagi orang yang keluar masuk masjid, ini walaupun berulang-ulang disunatkan melakukan tahiyat. Ini sebagai penghormatan untuk masjid. Misalnya ada orang yang bertanya, kalau misalnya itu saya masuk masjid tidak melakukan salat sunat tahiyat masjid, apa juga yang dilakukan? Salat zuhur misalnya, langsung masuk masjid saya salat zuhur, ataupun salat duha misalnya, ini boleh juga. Ini merupakan tertutup untuk salat tahiyat masjid. Dengan kita melakukan salat duha ini, ini otomatis salat tahiyat masjid tak usah lagi. Tapi kalau kita masuk masjid melakukan salat tahiyat masjid, kemudian kita lakukan salat duha, ini lebih bagus. Jadi ini semuanya amalan kita yang sunat-sunat ini, sebagaimana telah saya sampaikan minggu telah lalu, di mana ada kekurangan salat fardu, di hari akhirat inilah amalan penempel fardu. Karena kita dalam salat wajib ada kekurangan yang tidak kita tahu kekurangan. Nanti di hari akhirat dinampakkan kamu ini salah memakai celana yang bernajis, celana dalam misalnya, kita fikir suci. Ini ditempel kekurangan ibadat kita dengan kita melakukan salat sunat tersebut. Kalau kita tidak melakukan salat sunat, salat fardu saja, di mana ada kekurangan tidak ada tempelan. Makanya seperti saya baca hadis yang telah lalu, kalau Allah tanya, yang disuruh periksa sama malaikat, ada dia melakukan salat sunat? Tidak. Ternyata amalan yang fardunya bagaimana? Banyak kekurangan, masuk neraka. Inilah penting salat sunat fardu. Salat sunat yang kita lakukan untuk menempel salat fardu. Kalau misalnya seseorang bagus salat fardunya, bertambah lagi dalam pangkatnya dalam surga, karena amalan sunatnya dia bagus sekali, fardunya bagus. Makanya ini kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita amalkan untuk pribadi kita masing-masing. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan cukup aman, dan di dunia pun tenteram. Hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau ada panjang umur, minggu depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda J di malam hari ini. Dan ketemu lagi bersama saya Dimas untuk edisi hari ini 15 Agustus 2026. Seperti biasa di awal kebersamaan kita, kami ajak Anda untuk kita dengarkan drama radio Butir-Butir Pasir Laut malam hari ini dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati, produksi RRI Tual. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Weh, itu bom ikan kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
2: Ye, Epenka, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng mengepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, Kak.
1: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, nama ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Bisa terusa, katakan pun cucu-cucu Om sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaya katakan pun alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
2: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu kerja harmoni-harmoni itu.

0: Om tadi siang. Beta sayang Om. Beta sayang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, perpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh kah? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah.

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Kancil, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apa lain. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, dan beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Buce, beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga ketong. Pakai teknologi, ketong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Ya, pada kesempatan Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkait Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Defat mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi mengakhiri konflik, melainkan memastikan setiap anak Aceh benar-benar merasakan manfaat dari perdamaian. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar pemerintah Aceh di Gedung Balai Mesraya Aceh, Banda Aceh pada hari ini 15 Agustus 2026. Menurutnya keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang. Fadlullah mengatakan 21 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan perdamaian. Kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka masa depan Aceh yang lebih baik. Dalam momentum tersebut, Fadlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian. Dan dia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator, dan tim perundingan di Helsinki. Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam perjalanan perdamaian Aceh. Dan dalam rangkaian peringatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai ikut berperan dalam menjaga dan merawat perdamaian Aceh.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
2: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama kami di Pro Satu RR Banda Aceh 97,7 FM dan tentu masih dengan rekan lagu pilihan terus hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan ya, tentu dengan rangkaian informasi juga terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung, dan juga untuk Anda yang selalu setia kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM atau juga mendengarkan melalui RRI Digital ya. Dan baik, kita dengarkan kembali lagu pilihan sebelum nanti juga dengan rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Berikut kami sampaikan informasi lain terkait pasukan TNI dan Polri ini dikerahkan untuk pengamanan dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh 2026 dan pengerahan pasukan ini ditandai dengan apel tersebut berlangsung di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan apel kesiapan digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Damai Aceh dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi TNI Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto SIK mengatakan dalam pengamanan peringatan Hari Damai Aceh tahun ini, Polda Aceh menyiagakan sebanyak 75 personel. Sementara itu, sebanyak 94 personel TNI turut dilibatkan dalam pengamanan. Dan menurutnya seluruh personil ditempatkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penempatan tersebut dilakukan agar setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Ya betul, itu dia informasi di malam hari ini. Selamat malam yang baik untuk Anda di mana pun berada. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan selamat mendengarkan Pro 1 di kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Dan masih terkait informasi aksi ribuan warga Aceh memperingati Hari Damai di Masjid Raya Matraman, pendengar. Dan ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Aceh menghadiri peringatan Hari Damai ke-21 yang digelar di Masjid Raya Matraman pada hari ini, Sabtu 15 Agustus. Dan peringatan yang berlangsung dalam bentuk zikir dan doa bersama tersebut dipimpin langsung oleh ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Masjid Raya Matraman Tengku Haji Muhammad Ali yang lebih dikenal sebagai Abu Payapasi. Kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat sejak pagi hingga siang hari dan ribuan jemaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian doa yang dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas terciptanya perdamaian Aceh selama 21 tahun terakhir sejak penandatanganan nota kesepakatan atau kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam. Namun situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas setelah kegiatan doa dan zikir selesai dilaksanakan. Kericuhan antara sejumlah massa dan aparat keamanan terjadi di halaman Masjid Raya Matraman dan insiden tersebut dipicu oleh pengibaran bendera Bulan Bintang yang dilakukan oleh sejumlah peserta kegiatan. Selain bendera Bulan Bintang, tampak pula massa mengibarkan bendera putih hingga bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan aparat keamanan yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengibaran bendera Bulan Bintang karena dianggap identik dengan simbol gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dan upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas sehingga menjadi aksi saling dorong-mendorong. Meski demikian, aparat berusaha mengendalikan situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dan sementara itu, pendengar, pemerintah juga menggelar peringatan Hari Damai ke-21 yang dipusatkan di Balai Musraya Aceh atau BMA Banda Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

2013 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. E. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada subuh yang mulia ini kita lanjutkan hadis yang keenam dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, berbicara tentang masalah kesabaran. Hadis yang keenam, An Suhaibi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diambilkan daripada Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Ini hadis ini agak terlalu panjang.

Manakala ia sudah tua, lalu penyihir ini berkata bagi rajanya, "Inni qad kabirtu, saya sudah tua. Fab'as ilayya ghulaman u'allimuhu sihra, tolong kirim ke saya seorang anak yang masih muda, masih belum baligh." Karena ini ghulam, ini belum baligh. Kalau kalimat ghulam, belum umur 15 tahun. "Agar aku ajarkan kepadanya ilmu sihir." Jadi kalau yang dewasa ini susah. Jadi mereka mencari anak yang di bawah umur. Ini masih mudah diajarkan. Dia tidak banyak pikiran macam-macam. Faba'asa ilahi ghulaman. Lalu raja mengirim seorang anak di bawah umur, yu'allimuhu, yang akan diajarkan ilmu sihir oleh penyihir yang lama itu, yang akan menjadi pengawal raja. Wakana fi tariqihi iza salaka rahibun faqa'ada ilaihi. Adalah anak tersebut di dalam perjalanannya, iza salaka, dikala ia menuju ke tempat penyihir tersebut, rahibun, di perjalanannya itu ada seorang rahib. Rahib ini ulama Nasrani. Dulu kan kita kenal Rahib Bahira. Itu ulama. Ulama yang menganut agama Nasrani. Ada seorang ulama di dalam kerajaan itu, di dalam wilayahnya ada seorang ulama, tapi tidak muncul ke permukaan. Karena memang raja itu tidak menyembah Allah. Jadi beliau diam-diam saja. Jadi anak ini dikala melewati jalan menuju ke tempat penyihir, dia melewati rumah rahib tersebut. Faqa'ada ilaihi. Lalu sebelum melanjut perjalanan, ia duduk kepada ulama Nasrani tadi. Wasami'a kalamahu. Dan ia mendengar kalam nasihatnya ulama tadi. Wa kana idza atas sahir marra birrahib. Dan anak ini selalu setiap datang menuju ke penyihir tadi, ia tetap melewati rahib, waqa'ada ilaihi, dan ia duduk di sana. Mendengar nasihat dulu sebelum belajar ilmu sihir. Fa'iza atas sahir darabahu. Apabila ia datang sampai ke tempat penyihir tadi, lalu ia dipukul kerana terlambat. Selalu terlambat datangnya. Karena anak ini lebih duluan singgah di rumah rahib. Fasyakka zalika ila rahib. Lalu ia mengadu kepada rahib tadi. Abu, ataupun guru, ini saya kalau lama-lama di sini, begitu sampai di sana saya dipukul, disiksa. Faqala, iza hasyita sahir faqul. Habasani ahli, bila kamu nanti sampai di sana dan takut kepada penyihir itu dipukul, katakan habasani ahli, saya ditahan, dilarang oleh keluarga, maka terlambat sampai kemari. Ini rahib ini menyuruh dia ini berbohong, tapi untuk menyelamatkan dirinya, saya dilarang orang tua. Wa iza hasyita ahlaka faqul habasani sahir. Bila nanti kamu khawatir dengan keluargamu, kenapa kamu terlambat pulang, katakan saja habasani sahir. Habasani as-sahir, saya ditahan oleh penyihir. Kenapa kamu terlambat pulang? Saya dilarang pulang oleh penyihir. Begini ulama Nasrani ini menyelamatkan anak ini dari bahayanya sihir. Orang tua menyuruh dia ke tempat sihir karena itu diminta oleh raja. Jadi ini anak ini ada dalam bahaya. Jadi cara beliau menyelamatkan anak ini, katakan pada saya dilarang orang tua. Dikala terlambat pulang, katakan pada orang tuamu, saya ditahan oleh penyihir.
begini cara.

untuk menyelamatkan anak ini walaupun harus berbohong. Jadi ada tempat kadang-kadang berdusta itu dibenarkan demi untuk menyelamatkan. Ini ada orang yang lari depan kita sedang dicari. Pak, ada lewat si Anu tadi. Kita geser sedikit lah. Selama saya berdiri sini enggak ada. Berdiri sini yang barusan saja. Kalau tadi ya ada. Nah, jadi agar kita dia berdusta, kita geser aja sedikit. Selama saya berdiri di sini tidak. Kalau tadinya ya saya lihat. Untuk menghindari dari dosa. Ulama tadi ingin menyelamatkan anak ini. Fabaina mahuwa ala zalik, maka di saat-saat suasana anak ini seperti ini setiap hari, dia serba salah, tapi dia harus keluar dari rumah pergi, dan dia harus singgah di rumah rahib, dan harus melanjut ke penyihir tadi. Izan atta ala dabbatin azimah, tiba-tiba ia melewati jalan yang di jalan itu ada binatang buas yang amat besar. Kat habasatin nas, yang telah menghalangi manusia untuk melewatinya. Ada harimau besar sehingga masyarakat tidak bisa melewatinya. Faqala, maka anak tersebut berkata di dalam hatinya, al-yawma a'lamu as-sahir afdal amir rahibu afdal. Hari ini saya ingin tahu apa rahib yang benar, ulama rahib itu yang benar kerana beliau menyembah Allah, atau penyihir itu yang benar, dia tidak menyembah Allah. Fa akhadha hajaran, maka anak itu mengambil batu, ya semampu dia kerana dia masih muda. Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba. Ya Allah, jika urusan rahib tersebut lebih engkau cintai daripada urusannya penyihir, faktul, bunuhkan ini dabba, hatta yamdiyan nas, hingga manusia bisa melewati jalan. Ambil batu, ya Allah, kalau rahib yang benar, bila rahib yang lebih engkau cintai daripada penyihir, bunuhkan harimau ini, ya Allah. Lalu dia melempar batunya ke arah harimau besar tadi. Faramaha, maka ia melempar harimau tersebut. Faqatalahu, maka mati. Kena batu, mati. Wa madannas, dan manusia pun sudah bisa melewati jalannya. Fa'atar rahib, fa'akhbarahu. Lalu anak ini melanjutkan perjalanan menuju seperti biasa singgah di rahib. Faqala lahu rahib, maka sang rahib ulama tadi mendengar cerita anak tadi bagaimana di perjalanan. Lalu rahib berkata, ai bunayya antal yawma afdalu minni qad balaga min amrika ma ara wa innaka satubla. Wahai anakku, engkau hari ini lebih utama, lebih afdal daripada diriku. Kat balara, sungguh telah sampai tentang urusanmu mearah apa yang telah aku lihat hari ini. Nah, engkau telah melebihiku. Ini kan ulama, rahib yang duduk di tempatnya. Kalau kita di masjid, beliau berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau ada yang bertanya, beliau jawab. Tapi tidak mengajar di luar karena dilarang. Karena raja itu raja kafir. Jadi anak yang baru diajarnya, derajatnya di sisi Allah sudah melebihi rahib itu sendiri. Ini pernyataan rahib. Engkau lebih hebat dariku hari ini. Dengan bukti doamu diterima oleh Allah. Engkau hanya berkata, kalau urusan rahib yang lebih engkau cinta, membunuh harimau ini ya Allah, dan mati. Doanya sudah mustajabah, dia masih kecil. Jadi engkau lebih hebat dari saya. Lalu wa innaka satubla, oleh karenanya derajatmu sangat tinggi di sisi Allah,
Orang yang tinggi derajatnya satu pula akan mendapat ujian dari Allah. Nah, ini makin dekat dengan Allah, makin cobaan ujian makin berat. Bukan karena dekat dengan Allah bahwa kita akan mudah, tidak. Memang terus diuji oleh Allah. Keimanan kita terus diuji dengan bermacam-macam cobaan. Dihinakah, difitnahkah, dicacikah dan lain sebagainya. Makanya jangan heran orang-orang yang mulia itu sering mendapat cobaan, penghinaan dan lain sebagainya. Fa ini butulita. Jika nanti engkau mendapat cobaan dari Allah, fala tadulla alayya, jangan sekali-kali kamu tunjukkan, kamu sebut-sebut nama saya bahwa kenapa kamu seperti ini. Ini karena ilmu yang diajar oleh rahib. Jangan, ini bahaya. Kadang beliau bersembunyi dalam menyebarkan agama Islam. Wa kanal ulamu yubri'ul akmaha. Adalah anak tadi, keilmuannya hari ini, kehebatannya dasar yang diajar oleh rahib dapat menyembuhkan kusta wal abrasa, supa, penyakit buduk, supa. Ia dapat menyembuhkan dua penyakit yang hebat itu. Itu ilmunya. Kalau ada yang kusta, ada yang supa, datang dia mengobatinya dan sembuh. Wa yudawin nasa min sa'iril adawa, dan ia mengobati manusia dari segala penyakit. Fasami'a jalisul lil malik, maka mendengar oleh seseorang yang ia selalu bersama raja, entah penasihat, orang dekat di lingkungan raja itu. Karena qad amiya, dan ia sudah buta. Ia orang dekat dengan raja, tinggal di istana, dulunya sihat-sihat, tapi sekarang sudah buta. Mendengar bahwa ada anak muda yang dapat mengobati segala penyakit, ia keinginan untuk datang berobat. Fa'atahu bihadaya kasirah, lalu ia datang kepada anak tersebut dengan membawa hadiah yang banyak. Maklum, orang tinggal bersama raja, banyak uangnya. Faqala, maka orang tadi berkata, maha huna laka in anta syafaitani, ini yang saya bawa semuanya ini menjadi milikmu, in anta syafaitani, jika engkau dapat menyembuhkan penyakitku. Nah, ini entah apa hadiahnya, tidak tahu. Begitu banyak hadiah yang dibawa. Kalau penyakit saya bisa kamu sembuh, ini semua untukmu. Qala, anak ini menjawab, inni la asfi ahadan, innama yashfiyallahu ta'ala, saya tidak menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan saya. Saya hanya berusaha. Jadi anak ini sambil berobat, ia mendakwah, memasukkan keimanan kepada pasiennya. Ini kesempatan. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka, jika kamu mau beriman dengan Allah, aku berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhmu. Itu saja syarat saya akan mengobatimu. Jika kamu mau beriman, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhmu. Fa amana billah, lalu pasien ini karena dia memang buta sangat ingin dapat melihat kembali, fa amana billah, ia beriman dengan Allah. Fa syafahullah, lalu Allah sembuhkan matanya. Sembuh kontan, langsung di tempat sembuh. Ini kalau sudah mustajabah doa memang seperti ini. Ini kan kayak Nabi, kayak Imam Hambali dulu. Kan Imam Hambali di penjara, beliau di sana dilucuti dan dipukul luar biasa. Ada algojonya di sana di penjara. Luar biasa. Dibunuhnya dipakai batu tapi enggak mati. Setelah beliau berganti raja, beliau keluar mengajar lagi di masjid. Orang datang banyak. Salah satu yang datang mantan algojo yang dipenjara, tukang pukul dulu. Dia ikut mengaji sama Imam Ahmad.
Nah, dia yang memukul, ingin membunuh mati Imam Ahmad. Duduk paling depan. Waktu datang, Imam Ahmad di saat mengajar, melihatlah orang ini. Ini sekenal ini. Karena memang setiap hari Imam Ahmad dibunuhnya, tapi enggak mati. Lalu bertanya, sepertinya saya mengenal kamu. Iya, Abu. Saya anu-anu. Yang di penjara? Iya. Kenapa dulu kamu membunuh saya? Ya, saya ingin melakukan seperti ini. Saya ingin membunuh Abu agar mati. Ya, jamaah marah semua. Tapi enggak mati juga. Kenapa? Karena kalau enggak seperti ini, ini ancaman akan terus datang kepada Abu dan keyakinan Abu akan berbalik. Karena disuruh katakan Quran itu baru. Beliau tidak mau. Beliau berprinsip Quran itu kadim, bukan baru. Maka beliau dipenjara. Jadi kalau terus begini siksaan, saya takut akidah Abu berbalik. Jadi kalau saya bunuh dan mati, akidah Abu akan selamat dan manusia akan selamat. Ini keinginan saya. Betul, seperti ini keinginanmu? Betul ya Abu. Oke, saya buktikan. Ya Allah, kalau betul dia ingin membunuh saya, hanya ingin menyelamatkan iman saya dan iman masyarakat semuanya, sembuhkan matanya ya Allah. Langsung diterima doa Imam Ahmad, langsung orang ini bisa melihat kembali. Rupanya dia ingin membunuh bukan karena benci kepada Imam Ahmad, ingin menyelamatkan iman Imam Ahmad dan iman masyarakat. Karena kalau dia berbalik, semuanya nanti akan berbalik. Ini sudah mustajabah doa. Jadi kontan. Sudah. Kemudian setelah ia sembuh, fa'atal malika, lalu orang yang tinggal di istana ini datang kembali ke istana. Fajalisa ilaihi, dan duduk kepada raja. Kama kana yajlisu, sebagaimana ia duduk di setiap hari. Faqala lahul malik, lalu raja bertanya padanya, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan pandanganmu? Kamu sudah sembuh, sudah bisa melihat. Di mana kamu berobat? Qala, lalu ia berkata, Rabbi, yang menyembuhkan aku Tuhanku. Karena dia sudah beriman. Qala, awalaka rabbu ghairi, apakah kamu ada Tuhan selainku? Nah, ini sudah mulai bocor. Apakah ada Tuhan selainku? Qala, berkata, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu, maka diambil lelaki tersebut oleh raja. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alal ghulam, maka senantiasa disiksa dengan bermacam siksaan oleh raja, hatta dalla, hingga tidak sanggup menahan diri lagi terhadap siksaan. Akhirnya ia tunjukkan siapa yang mengobatinya itu. Jadi ia menyembunyikan bahwa yang mengobati saya Allah. Disiksa, enggak mungkin, pasti ada yang mengobatinya. Akhirnya enggak tahan lagi kena siksaan demi siksaan setiap hari. Ia bocorkan bahwa ia mengobarkan ada seorang pemuda. Faji'a bil ghulam, maka dijemput anak tadi oleh pasukannya. Faqala lahul malik, maka raja berkata, ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Wahai anakku, sungguh telah sampai ilmu sihirmu, ma tubri'u, setingkat engkau dapat menyembuhkan kusta, supak, wa taf'alu wa taf'al, dan bermacam-macam dapat engkau lakukan. Wahai anak, ilmu sihirmu sudah hebat. Karena dulu kan anak ini diketahui dikirim oleh raja kepada penyihir untuk diajar ilmu sihir. Justru anak ini di perjalanan ia singgah di rahim. Ini yang raja tidak tahu. Yang raja tahu, anak ini ilmu sihirnya sudah luar biasa karena diajar oleh penyihir yang lama. Faqala, anak itu kontan menjawab,
Inni la ashfi ahadan. Saya tidak menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfi Allah. Hanya saja yang menyembuhkan orang yang saya obati itu adalah Allah, bukan saya. Marahlah raja. Fa'akhadahu. Maka diambil anak tersebut. Falam yazal yu'adzibuhu. Maka senantiasa anak itu disiksa oleh raja. Nah, ini kita bahasa sabar. Orang tadi sabar, akhirnya dia harus bocorkan siapa yang menyembuhnya. Ini anak juga disiksa setiap hari, enggak dibunuh mati tapi disiksa. Raja ingin tahu siapa yang mempengaruhi pikiran anak ini sehingga dia menyembah selainku. Ini harus dia tahu. Maka disiksa hatta dalla ala rahib. Akhirnya anak ini menunjuk siapa yang mengajarkan ilmunya, yaitu ada seorang ulama. Faji'a bir rahib, maka dijemputlah ulama tadi. Faqila lahu, maka ditanya pada rahib, irji'an dinika, kembali kemau kamu keluar dari agamamu, agama menyembah Allah. Fa'aba, lalu rahib itu tidak mau, beliau tetap kuat imannya. Fada'a bil minshar, maka raja pun memanggil algojo, ambil gergaji. Fawudi'an minshar fi mifraqi ra'si, lalu diletakkan gergaji tepat di tengah kepalanya rahib tadi. Fasyaqqahu bihi, lalu dibelahnya kedua. Hatta waqa'a syiqaqahu, hingga terbelah menjadi dua. Gergaji digergaji, itu rahib. Di depan anak muda, di depan orang jalis tadi yang sudah sembuh dari buta. Tumaji'a bijalisil malik, kemudian dibawa jalis orang yang dulu tinggal di istana, yang hari ini sudah dapat melihat dan tadi menjawab bahwa dia sembuh karena anak tadi. Faqilalahu, lalu dikatakan, irji'an dinika, keluar kamu dari agamamu selama ini, kembali kepada menyembahku. Fa'aba, dia pun enggan, tidak mau, imannya sangat kuat. Fawadha al-mishar, lalu diletakkan gergaji di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, dan dibelah menjadi dua. Hatta waqa'a syiqqahu, hingga tersungkur di tanah, mati. Anak ini melihat saja kedua-duanya, gurunya sudah dibunuh, digergaji, dibelah dua. Ini pasien yang ia obati juga sudah dibelah menjadi dua. Faqala, summa ji'a bil ghulam, kemudian dijemput anak tadi. Faqila, lalu dikatakan, irji'an dinik, keluar dari agamamu. Nah, kamu sudah kamu lihat dua orang tadi, keluar dari agamamu. Fa'aba, ia pun enggan. Fada fa'ahu ila nafarin, lalu anak ini diserahkan kepada sekelompok ya pengawal di istana, min ashabihi. Faqala, lalu raja berkata, idhabu bihi ila jabalin kaza, pergi bawa anak ini ke bukit pulan. Fas'adu, naikkan anak ini ke atas bukit. Fa'iza balaktum zirwatahu, apabila kamu sudah sampai di puncak bukit. Fa'ina raja'a andini, jika anak ini mau kembali kepada agama semula, bawa pulang. Wa illa fatrahuhu, jika ia enggan, lemparkan anak ini dari atas bukit ke bawah. Fazahabubi, lalu mereka datang dengan anak tadi. Fasa'idul jabal, mereka naik bukit. Faqala, maka si anak tadi begitu sampai di puncak bukit, lalu berdoa, ya Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cegahkan mereka dariku, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki, dengan caramu ya Allah. Cegahkan mereka dariku, bima syi'ta, dengan apa yang engkau mau ya Allah. Farajafa bihimul jamal, maka bergoyanglah bukit, gempa. Langsung gempar, bukit bergoyang. Fasaqatu, semua mereka jatuh ke jurang dan mati.
yang jatuh ke jurang justru mereka sendiri. Diterima doa anak ini. Waja'a yamshi ilal malik. Lalu anak itu pulang. Pulangnya bukan lari, justru dia menuju ke istana. Dia datang ke istana. Waqalahul malik. Lalu raja bertanya, "Ma fa'ala ashabu?" Apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu tadi? Faqala kafanihimullahu. Allah mencegahku dari mereka sehingga mereka tidak dapat membunuhku dan mereka semua sudah mati. Fada fa'ahu ila nafarin. Lalu diserahkan anak ini kepada beberapa orang pengawal yang lain di istana. Faqala, maka raja berkata, "Idhabu bihi, bawa anak ini, fahmiluhu fi qurqur, dan bawa olehmu anak ini di dalam perahu, watawassatu bihil bahra, bawa ke tengah laut. Naikkan perahu, perahu besar, bawa ke tengah lautan. Fa inna raja'a an dini, jika ia mau kembali dari agama selama ini, lepaskan. Wa illa faqdhifuhu, jika dia tidak mau kembali, lemparkan ia ke laut." Tadi di gunung, ini di laut. Fadhahabu bi, lalu mereka berangkat bersama anak tadi. Faqala, sampai di tengah laut, anak ini baru berdoa. Tadi dia diam saja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doanya sangat singkat, enggak banyak-banyak. Ya Allah, cegahkanku dari mereka bima syi'ta, dengan cara yang engkau mahu, ya Allah. Jadi enggak perlu banyak-banyak doa. Kalau sudah mustajabah doa, sedikit saja. Dan ia tidak minta kepada Allah agar dimatikan dan tidak. Dia hanya minta, ya Allah, cegahkan saya dari mereka dengan caramu, ya Allah. Jadi lebih baik kita berdoa seperti ini sebenarnya. Jangan minta, ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, matikan mereka. Sampai 7 kali itu tidak boleh dalam agama. Kita serahkan kepada Allah. Jadi kita tidak salah. Karena di saat kita langsung menuju kepada seseorang dengan sesuatu musibah itu, kadang-kadang kita nanti yang zalim. Jadi serahkanlah, ya Allah, saya serahkan mereka padamu. Cegahkan mereka dari saya, ya Allah. Itu doa yang paling bagus. Jadi kita tidak menginginkan orang ini disiksa oleh Allah karena doa kita. Kita minta saja, ya Allah, lindungi saya dari mereka. Nah, ini doa anak tadi. Fa'akfa'at bihimus safina. Lalu perahu itu bergoyang, datang gelombang dan terlungkup. Faghariqu, karamlah mereka semuanya kecuali anak tadi. Entah bagaimana dia selamat. Semuanya. Mungkin perahunya bergoyang, semuanya terlempar ke laut. Semuanya karam, dia selamat. Waja'a yamshi ilal malik. Lalu ia kembali datang menjumpai raja. Faqalahul malik. Lalu raja berkata, "Ma fa'ala ashabu?" Apa yang dilakukan kawanmu tadi? Lalu ia berkata, "Kafaniyallahu anhum." Allah mencegah saya dari mereka. Dia tetap menjawab, Allah yang melakukan, bukan saya. Faqala lil malik. Lalu anak itu berkata bagi raja, "Sudah dua cara engkau membunuhku, tapi tidak akan berhasil." Anak ini mengatakan, "Innaka lasta biqatili. Engkau tidak dapat membunuhku hatta taf'ala, hingga engkau lakukan ma'amurukabih, sehingga engkau lakukan apa yang aku perintah kepadamu. Ya raja, engkau tidak akan dapat membunuhku kecuali lakukan saja apa? Lakukan perintah saya." Qala mahwa, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idi wahid. Engkau kumpul seluruh rakyat negeri ini di atas bukit yang satu. Watas lubuni ala jis'in. Engkau sula akan daku di atas kayu. Kalau sula seperti ini, dimasukkan kayak orang yang penodong itu, dia kan yang menodong jalan, disulah kayu, kemudian dimasukkan dari pantatnya, diikat di simpang jalan. La usallibannakum fi jazu'in nakhli. Panggil seluruh manusia, seluruh rakyat, kemudian sulah aku di atas kayu.
summa khud sahman minkina nati, kemudian ambil satu anak panahku. Summa da'is sahma fi kabadin, letakkan anak panah itu pada kusnya, pada busurnya. Summa kul, kemudian katakan bismillah rabbil gulam, dengan nama Allah Tuhannya si anak ini, lalu panahkan aku. Sula aku di atas tiang, biar manusia semuanya melihat. Ambil anak panahku, anak panah ada dua, ambil satu, katakan bismillah dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Nah, jadi sengaja anak ini ada kalimat bismillah gulamu hadha, seperti kisah Nabi Musa, amantu billah wa rabbi Musa, kan? Nah, sengaja supaya masyarakat tahu anak ini berada di pihak yang benar, yang dia siapa Allah itu, Tuhan yang selama ini disembah oleh anak ini, dan anak ini tidak menyembah raja, biar orang tahu. Ini ucapkan bismillah rabbil gulam. Fa innaka, sesungguhnya kamu wahai tuanku, apabila engkau lakukan seperti ini, katal tani, engkau dapat membunuhku. Fa jama'a, maka dihimpullah manusia di perbukitan. Wasalabahu, dan anak ini disula di atas pelepah kurma. Summa akhadha sahman, kemudian diambil anak panah dari tempatnya. Summa wudi'a sahma fi kabadil qus, dilekatkan panah pada busurnya. Summa qala, kemudian raja berkata bismillah rabbul gulam, dan masyarakat semuanya mendengar ucapan ini, yang selama ini mereka menyembah raja. Summa ramahu, kemudian anak ini dipanah. Fa waqa'a sahmu fi sudri, kenaklah panah di pelipisnya, di sini kena, memang ada juru panahnya. Fa wada'a yadahu fi sudrihi, lalu anak itu meletakkan tangannya di pelipisnya tadi. Famata, dan anak ini meninggal di atas tiang. Faqala an-nas, maka seluruh rakyat yang hadir, yang mendengar, melihat proses tadi, faqala an-nas amanna bi rabbil ulam, kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Semuanya beriman, tidak perlu dia mendakwah. Dengan cara ini dia walaupun meninggal, tapi orang sudah beriman, sudah cukup. Fa'utiyal maliku, lalu semua orang-orang ini dibawa kepada raja karena sudah beriman dengan Allah. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, ara'aita ma kunta tahzar, adakah engkau lihat wahai Tuhanku apa yang selama ini kamu khawatirkan? Kamu ingin membunuh tiga orang tadi, dari orang dekat denganmu, rahib dan anak ini. Kamu menghindar agar manusia tidak beriman dengan Allah. Justru yang kamu hindari ini yang terjadi hari ini. Qad wallah nazala bika hijru, sungguh telah terjadi hari ini apa yang engkau ingin menghindarinya, orang beriman. Qad amanan nas, manusia telah beriman. Fa amara bil ukhdud, lalu diperintahkan digalilah parit besar seperti sungai. Bi afwahi saki, di pintu gerbangnya. Fahudda wa usrima fiha, lalu dinyalakan api. Waqala, raja mengeluar ultimatum,

Base Ropernya dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf bahwasanya kuliah subuh tidak dapat kami hadirkan hingga usai. Karena kini kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukutalam di pagi ini.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Inilah berita utama pagi ini. Informasi pertama, pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Rabiul Rahman Banda Aceh. Masyarakat Desa Drin, Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Kota Melabuh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Peringatan Hari Damai ini diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang hingga kericuhan dengan aparat keamanan. Berikut laporan Munzir Budiana.
2: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh hari ini. Peringatan yang berlangsung dalam bentuk zikir dan doa bersama tersebut dipimpin oleh ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan Abu Payapasi. Kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat sejak pagi hingga siang hari. Ribuan jemaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian doa yang dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas terciptanya perdamaian di Aceh selama 21 tahun terakhir sejak penanda tanganan nota kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Namun situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas setelah kegiatan doa dan zikir selesai dilaksanakan. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi kericuhan. Kericuhan antara sejumlah massa dan aparat keamanan terjadi di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Insiden tersebut dipicu oleh pengibaran bendera bulan bintang. Selain bendera bulan bintang, tampak pula massa mengibarkan bendera putih hingga bendera PBB. Aparat keamanan yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengibaran bendera bulan bintang karena dianggap identik dengan simbol gerakan Aceh Merdeka. Upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas. Sementara itu, pemerintah Aceh juga menggelar peringatan Hari Damai ke-21 yang dipusatkan di Balai Mesraya Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadullah serta unsur Forkopinda, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Fadullah mengatakan peringatan Hari Damai ke-21 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
3: Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian ini, kedamaian perdamaian yang berkelanjutan. Tidak ada keuntungan dalam keributan. Kami ini adalah semua pelaku sejarah. Kami, saya sendiri adalah juga mantan kombatan GAM. Pak Polisi, Pak Kapolda kita juga bekas di Aceh. Jadi pertarungan TNI, pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita semua. Kita telah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat. Di saat provinsi lain telah bisa bangkit dan mereka lari. Kita masih lahir untuk menata diri. Inilah kesempatan bagi kita dengan jalannya damai. Mari kita bangkit dalam ekonomi dan masyarakat kita bisa tumbuh dan Aceh bisa tumbuh menjadi negeri baldatun taibatun warabudah.
2: Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Aceh Utara menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026.
1: Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Yahwa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Bupati Landing Kecamatan Lok Sukun pagi ini Sabtu 15 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari para alim ulama, pimpinan dayah, pesantren, aparatur sipil negara ASN, Komite Peralihan Aceh KPA, jajaran TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda, santri hingga para pelajar. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan tanggal 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini kita bisa merasakan indahnya perdamaian. Ayahwa menegaskan, penghelatan doa bersama ini digelar untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kondisi damai di bumi Seramau Mekah ini senantiasa terjaga dan menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
2: Saudara-saudaraku masyarakat Aceh Utara yang saya cintai, 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini. Karena itu saya mengajak pada kita datang bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar perdamaian Aceh terus terjaga dan menjadi warisan bagi anak cucu kita.
1: Sementara guna menciptakan suasana yang khusyuk dan khidmat, masyarakat yang hadir dihimbau untuk mengenakan busana muslim warna putih. Sementara itu, jajaran organisasi perangkat daerah OPD disarankan untuk melengkapi pakaian dengan sorban. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Masyarakat Desa Drin Rampak Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Melabu. Selengkapnya disampaikan Arif Rizal.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Desa Drin Rampak Kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat menunjukkan semangat nasionalisme dengan memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Jalan Gajah Mada Protokol Kota Melabu. Kegiatan tersebut merupakan untuk menyemarakkan menjelang peringatan 17 Agustus dengan ratusan bendera merah putih dikibarkan dan dipas menghiasi sehingga kecintaan generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Desa Drin Rampak Kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat Iskandar mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemasangan bendera merah putih ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan adanya pemasangan bendera merah putih ini merupakan sebagai inspirasi nyata bagi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif serta menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pendengar, Polres Benar Meriah bagikan 100 bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan Polres Benar Meriah. Selain melalui kegiatan seremonial, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan membagikan 100 bendera merah putih kepada para pengguna jalan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu pada 12 dan 13 Agustus 2026 di depan Mapolres tempat. Sebanyak 50 bendera dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan 50 bendera lainnya kepada para pengendara mobil. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kemarin kita melaksanakan pembagian bendera kepada para pengguna jalan, baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kita harapkan dengan pemberian bendera ini, masyarakat bisa menumbuhkan kembali rasa nasionalisme. Ya, dengan kita berbagi bendera, kita berharap bahwa di tempat kita, di masyarakat kita, timbul atau meningkat rasa nasionalisme kepada bangsa kita ini. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka! Merdeka!
5: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga melalui upaya menjaga persatuan, kerukunan, serta keamanan di tengah masyarakat. Arisjai juga mengajak masyarakat Benar Meriah menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan, serta memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Peringatan 21 tahun Damai Aceh, Pemko Subur Salam bersama Forkopimda dan ulama menggelar zikir untuk menjaga persatuan. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
7: Dalam memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, pemerintah Kota Subur Salam menggelar majelis zikir damai di Masjid Agung Kota Subur Salam. Kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Subur Salam Asrul Asani yang hadir mewakili Wali Kota Subur Salam. Selain itu, majelis zikir juga diikuti oleh unsur kurum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, jajaran DPRK, kepala SKPK, camat pimpinan daerah tokoh agama, serta elemen organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Peringatan itu menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk merenungi, mensyukuri, serta merawat nikmat perdamaian yang telah tercipta di bumi serami Mekah. Sekretaris Daerah Kota Subur Salam Asrul Asani menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan zikir akbar tersebut. Yang menegaskan bahwa kegiatan serentak di seluruh kabupaten kota itu dilaksanakan berdasarkan pada instruksi Sekda Provinsi Aceh.
8: Kita jalani atau sukseskan kegiatan zikir akbar, zikir perdamaian Aceh yang ke-1.
7: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kota Subur Salam Karudin Kombih menilai bahwa majelis zikir dan doa merupakan sarana spiritual utama bagi umat Islam untuk memohon perlindungan dan keselamatan.
9: Acara zikir dan doa ini sangat bagus, karena zikir dan doa ini salah satu senjata ya bagi umat Islam. Berzikir kita mengingat kepada Allah, berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kami, zikir dan doa ini perlu lebih sering dilakukan, bukan hanya untuk Damai Aceh yang diperingati pada tanggal 15 Agustus ini, tetapi juga beberapa peringatan atau nanti kegiatan-kegiatan lain baik di Kota Subur Salam maupun di Aceh.
7: Melalui lantunan zikir dan doa bersama, Pemko Subur Salam berharap ikatan persaudaraan dan persatuan antar warga dapat terjalin semakin erat. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi minggu ini ya, dengan suasana hujan gerimis untuk wilayah Banda Aceh ya. Semoga menambah syahdu suasana pagi hari ini ya. Namun juga semoga tidak menyurutkan segala kegiatan Anda yang sudah terencana dari jauh-jauh hari di akhir pekan ini ya. Semoga semuanya berjalan lancar, dan kita doakan juga semoga cuaca hari ini cukup kondusif dan bersahabat ya. Baik juga pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan juga nantikan informasi cuaca bersama BMKG Blamintang Aceh Besar pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas